0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Selamat pagi. Ya sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tom Pro 2, sebelum memulai aktivitas, saatnya kita dengarkan dulu ya informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan saat ini sudah terhubung ya sama Kak Alfi selaku forecaster BMKG Rane yang tugas pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Alfi pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Mbak.
0: Oke Kak Alfi, silakan untuk informasi perakiran cuaca untuk wilayah Rane dan sekitarnya ya untuk hari ini 31.

0: hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna, berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu tamukan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali untuk Kak Alfi ya, atas informasi perakiraan cuacanya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai, dan juga imbauannya ya untuk masyarakat. Oke Kak Alfi, selamat bertugas kembali, semangat selalu untuk Kak Alfi dan teman-teman di BMKG Ranai ya. Oke, teman Pro 2, itu tadi sudah kita dengarkan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Rana ya. Teman Pro 2, selanjutnya masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga nanti ada informasi mancanegara buat teman Pro 2. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, satu informasi dulu buat kamu ya sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya nih. Tom Pro 2, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin di kota Auckland, Selandia Baru. Nah, para diaspora Indonesia itu berkumpul untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Acaranya dimulai pukul 9 waktu setempat ya, berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan juga. Adapun kegiatan tahunan tersebut, Tahun Pro 2 diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Nah, kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stand makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa ya. Veli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan itu sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air ya. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi ajang bertemu dan bersilaturahmi dengan sesama WNI di Auckland gitu. Kemudian sukacita peringatan HUT RI juga dirasakan Dewi, seorang WNI yang telah lebih dari 20 tahun berdomisili di Auckland ya. Dewi dari stan Pak Dung Dung's Corner menyebut ia menyajikan beragam makan Indonesia mulai dari bubur ayam, nasi kuning, bakso, siomay hingga asinan Betawi gitu. Tahun Pro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2000.

0: Pro2 teman terbaik kamu, teman Pro2. Pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Semangat pagi teman Pro2 semua dimanapun berada. Nah teman Pro2 kali ini aku kedatangan hampir aja.
1: Bukan kedatangan tapi ditemani.
0: Ya, hampir aja bilang kedatangan narasumber ya. Saksut cuy,
1: ya, saksut
0: ya. Oke, bareng Kak Epi pagi ini yang menemani calling sepada ya. Selamat pagi teman Pro2 di informasi kesehatan.
1: Pastinya selamat pagi Mbak Abu, kawan Pro2, mau ketap.
0: Itu kan jargon. Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Ini kena hak cipta.
1: Aman ya? Katanya boleh pakai.
0: Oh iya iya, boleh ya. Oke, oke.
1: Sama siapa aja, di mana aja bebas.
0: Iya iya iya, oke. Nah, pagi ini cuaca agak lebih cerah ya.
1: Pagi-pagi udah terasa kali sengatan mentari pagi ya.
0: Iya, gak apa-apa. Asal jangan sengatan tawon kayak Evi ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, cuman udara juga kelihatannya udah agak clear ya dari kemarin-kemarin.
1: Betul sekali. Dari kemarin ini udah aman ya. Kayak ya nafasnya ya,
0: bisa
1: udah
0: lebih
1: udah
0: lega ya.
1: Udah lega.
0: Karena kemarin Gunung Rana itu ketutup ya.
1: Sama sekali tidak tertutup. Nah. Sama sekali tertutup.
0: Sorry, kayaknya Kevi belum.
1: Iya tertutup ya teman-teman.
0: Belum sarapan dia pagi ini.
1: Iya,
0: habis ini sarapan ya.
1: Tertutup sama apa? Kabut asap.
0: Iya,
1: ya, maksudnya begitu.
0: Iya, iya, iya. Jadi pagi ini udah agak clear, alhamdulillah. Nafas pun udah agak plong ya. Mudah-mudahan segera turun hujan yang bermanfaat lah ya di semua wilayah yang terdampak karhutlah kayak kita ini juga terdampak asapnya ya. Oke, nah pagi ini seperti biasa ya, Kak Epi kita bagi-bagi tips informasi kesehatan buat teman Pro2. Kali ini kita mau ngebahas atau sharing mengenai cara mengatasi jerawat yang gatal.
1: Iya, Vera pernah punya jerawat yang gatal?
0: Pernah, bukan jerawat aja.
1: Apa dompetnya? Gatal sekarang.
0: Tangan gitu. Kalau sekarang nih tangan kanan ya gatal ya karena besok dapat
1: Tapi tangannya rancu sih antara menerima rezeki
0: atau banyak itu kuman.
1: Atau katanya mau nampar orang.
0: Katanya enggak gitu ya. Enggak. Mudah-mudahan
1: nampar orang pakai duit.
0: Iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan hal baik lah ya selalu kita dapatkan. Oke. Okay. Ngomong-ngomong tentang jerawat nih, Kevi. Jadi jerawat ini nggak selalu ditandai dengan munculnya benjolan kemerahan pada kulit ya. Nah, jadi pada kondisi tertentu jerawat ini juga dapat terasa gatal dan menimbulkan keinginan untuk menggaruknya. Nah, namun menggaruk atau menyentuh jerawat secara berlebihan ini justru dapat memperparah iritasinya nih, teman Pro2 ya. Nah, makanya kali ini kita mau bagi tips atau cara ya untuk mengatasi jerawat gatal ya, kita lansir dari laman Alo Dokter.
1: Oke, jadi ada beberapa cara buat teman Pro2, buat kamu yang punya problem sama jerawat gatal. Nah, pertama, hindari menggaruk atau memencet jerawat. Jadi menggaruk ini atau memencet jerawat bisa menyebabkan luka, kemudian memperparah peradangan, juga meningkatkan resiko munculnya bekas jerawat.
0: Iya, jadi kalau ada jerawat jangan buru-buru langsung dipencet-pencet ya. Biasa tangan kita tuh kayak ini ya.
1: Secara tidak sadar ya.
0: Ya refleks gitu ya, pengen digaruk, pengen dipencet-pencet ya, malahan itu bisa memperparah dalam Pro2. Jadi dibiarin dulu atau taruh itu ya, obat apa totol gitu ya.
1: Iya, totol gitu. Nah, kemudian bisa membersihkan wajah dengan lembut ya. Jadi gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit kamu dan hindari menggosok wajah terlalu keras ya. Bersihkan wajah terutama setelah berkeringat. Nah, ini untuk membantu menjaga kebersihan kulit.
0: Jadi
1: kalau biasanya kita habis cuci muka tuh ngelap muka pakai anduk tuh kadang kerasa kerusuk kerasa.
0: Iya, sembarangan ya.
1: Tap tap aja.
0: Iya, kalau bisa pun pakai tisu ya. Hmm. Karena handuk nih, misalnya handuk pun kalau handuk khusus untuk muka nggak apa-apa. Iya. Ini kalau kita pakai handuk sembarangan untuk badan itu juga gitu kan, bekas lap kaki gitu. Di lap ke muka itu makin parah jerawatnya gitu ya.
1: Oke.
0: Okay, next ini gunakan pelembab yang sesuai. Okay. Jadi pelembab yang tidak menyumbat pori-pori ya, itu dapat membantu menjaga kelembapan kulit sekaligus mendukung fungsi lapisan pelindung kulit gitu. Okay. Jadi ya sekarang kita kenal dengan moisturizer lah. Banyak nih, udah banyak macam-macam jenis, merek, dagang moisturizer yang bagus, dari yang mahal sampai dari yang murah sampai yang mahal juga banyak ya tersedia. Tinggal kitanya aja lagi mau beli, mau pakai atau enggak gitu.
1: Jadi banyak jenis pelembabnya, sesuaikan dengan kulit kamu.
0: Iya, sesuaikan juga dengan dompet kamu.
1: Iya, yang murah bukan berarti nggak bagus.
0: Iya, gitu. Jadi pinter-pinter ya zaman sekarang. Kalau kita belanja, kita cari dulu nih testimoninya gitu.
1: Betul,
0: ulasan
1: sekali
0: dari pembeli, ini bagus nggak.
1: Kadang
0: gak?
1: Yang mahal itu per
0: belum
1: bukan
0: tentu
1: fungsinya, tapi brandnya sekarang.
0: Iya,
1: jadi kita
0: brandingnya, iya, bayar BA-nya.
1: Jadi sekarang kita sebagai konsumen tuh benar-benar harus pintar
0: membeli.
1: Iya. Kadang mahal itu bukan karena fungsinya, tapi brandnya.
0: Iya, betul sekali. Jadi kayak gitu juga, yang murah juga nggak selalu buruk ya. Banyak juga yang murah-murah, maksudnya yang terjangkau sama kita itu hasilnya pun bagus untuk kulit kita gitu. Oke, kemudian hindari produk yang memicu iritasi ya. Jadi untuk sementara waktu nih, kalau kita lagi ada radang, ada tumbuh jerawat, itu hindari dulu produk yang membuat kulit kita bisa terasa perih, terbakar, sangat kering, atau justru semakin gatal gitu ya. Okay. Jadi kita harus pandai-pandai juga nih ke Epi, kita baca-baca lah ya aturan-aturan pakai satu skincare yang biasa kita pakai, atau kandungan-kandungannya di dalam pencuci wajah, pelembab atau segala macam, atau serum gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, jangan sampai ada zat-zat yang bisa memicu iritasi gitu.
1: Iya, apalagi wajah teman produa yang cukup sensitif.
0: Iya, betul. Apalagi untuk wajah-wajah yang sensitif ya.
1: Oke, yang terakhir nih Vera. Iya, kurangi kebiasaan menyentuh wajah.
0: Iya, kayak tadi tuh ya.
1: Jadi terlalu sering menyentuh wajah itu terutama dengan tangan yang belum dicuci, ini dapat meningkatkan risiko iritasi dan memindahkan kotoran tangan kamu ke kulit wajah.
0: Iya. Jadi kurang-kurangi lah nyentuh-nyentuh wajah ya. Kalaupun mau nyentuh wajah, pastikan dulu tangan kita dalam keadaan bersih ya. Cuci
1: tangan. Karena ngerasa dulu hari ini cantik atau ganteng.
0: Iya, pengen pegang pajak terus ya mukanya ya. Iya, jadi gitu. Karena kita nih nggak nampak ya di tangan kita, nih nggak nampak
1: secara kasat mata tuh tidak terlihat
0: kumannya seperti apa, kita habis pegang apa, apalagi kita megang handphone ya. Nah itu banyak juga tuh kumannya, makanya kita harus selalu jaga kebersihan karena ngaruh juga nih untuk jerawat kita ya. Kayak kita bahas hari ini mengenai berbagai cara mengatasi jerawat yang gatal gitu ya. Oke, sampai di sini dulu informasi mengenai berbagai cara mengatasi jerawat gatal ya, Kak Epi. Nanti kita kembali lagi dengan informasi lainnya setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu, Tom Pro 2 di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat. Uh-huh.

0: Masih di Pro2, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih barengan sama Vera dan juga
1: Evi. Okay. Selamat pagi. Selalu semangatnya di awal minggu ya. Hari Senin, Vera.
0: Iya, hari Senin terakhir di bulan Agustus ya.
1: Betul sekali.
0: Pasti teman-teman pada semangat ya. Karena besok udah mulai bulan yang baru, semangat baru tentunya.
1: Iya, udah masuk di ber-ber kita ya.
0: Iya, iya, iya. Tapi mudah-mudahan cuacanya tetap aman terkendali ya di musim ber-ber tahun ini. Oke, masih dengan informasi seputar kesehatan ya, Kak Epi di pagi ini. Kali ini kita mau bahas sesuatu.
1: Iya.
0: Kira-kira apa, Kak Epi?
1: Sesuatu. Jadi ini biasanya clue-nya ya. Cair.
0: Iya,
1: kita minum.
0: Iya.
1: Nah, kalau Vera nih ya, nah berkenan dengan informasi kita, susu atau kopi? Nah, tim mana nih? Susu atau kopi?
0: Aku sih tim susu ya, Kak Epi. Soalnya aku tuh tipe orang yang gak bisa ngopi. Kalau ngopi jadinya deg-degan. Jadi kayak iya, kayak jatuh cinta.
1: Jantungnya berdebar-debar.
0: Iya, berdebar-debar jantungnya. Nadinya berasa juga cepat gitu ya, kayak keringat dingin.
1: Memang ada sih ya respon tubuh buat teman-teman yang enggak bisa ngopi. Oleh Vi, tim semuanya, susu bisa, ngopi bisa, susu kopi juga bisa.
0: Iya, iya, iya. Emang kalau enaknya emang kopi tambah susu ya.
1: Iya, kopi susu atau susu kopi?
0: Kopi sama susu saja. Sama aja. Oke, jadi susu atau kopi dalam Pro2, pilihan minuman yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu bakal kita bahas di segmen kali ini ya. Oke, jadi tema Pro2, susu dan kopi ini menjadi dua jenis minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, keduanya ini memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda, sehingga pilihan minumannya pun sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.
1: Betul
0: gitu
1: sekali. Nah, seperti dilansir dari laman dari Alo Dokter ya. Jadi susu dikenal sebagai sumber berbagai zat gizi ya, seperti protein, kalsium, vitamin, dan mineral. Ya, jadi kandungan itu ya membuat susu

0: dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi serta mendukung kesehatan tulang dan gigi teman pro 2.
1: Oke, nah jadi kalau kopi ya, itu tadi susu dijelaskan sama Kak Epi. Nah, kalau kopi ini tuh lebih dikenal karena kandungan kafeinnya yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa kantuk ya. Nah, jadi kopi ini juga mengandung senyawa antioksidan nih, teman pro 2, yang dapat menjadi bagian dari pola konsumsi yang sehat jika diminumnya dalam jumlah yang wajar gitu ya. Nah, jadi teman-teman pasti udah pada tahu lah ya kalau orang-orang kadang suka ngopi itu untuk menemani jam gadangnya mereka. Jam gadang beda lagi ya, begadang ya, mungkin ada kerjaan
0: besar ya.
1: Malam hari gitu ya, shift malam atau apa, nongkrong segala macam ya. Buat lebih terjaga biasanya mereka konsumsi kopi ini.
0: Iya, tapi ada juga tim yang pagi-pagi udah ngopi.
1: Iya.
0: Nah, itu tergantung orangnya nih. Ada yang punya penyakit mah ya. Nah, jangan coba-coba ngopi dulu
1: sebelum diisi lambungnya, perutnya ya, sama makanan dulu ya. Iya, jadi mungkin teman-teman berpikir pagi-pagi itu biar lebih waras gitu ya.
0: Biar lebih strong, mata melek ya.
1: Biar lebih semangat menghadapi hari ini ya, ngopi dulu gitu ya. Nah, jadi bagi mereka yang membutuhkan asupan nutrisi dan protein ya, susu dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai. Namun bagi yang membutuhkan minuman untuk membantu meningkatkan fokus dan energi dalam beraktivitas, kopi dapat menjadi pilihan gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Jadi meskipun banyak manfaatnya nih ya, konsumsi susu maupun kopi ini tetap perlu diperhatikan nih Vera ya. Apalagi buat teman-teman pro 2, kopi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan ya, terutama jika ditambah dengan gula atau creamer. Sedangkan susu dengan tambahan gula juga dapat meningkatkan jumlah kalori.
1: Oke.
0: Yang bagusnya kopi tanpa gula.
1: Iya, jadi banyak juga tuh teman-teman yang sekarang ini lagi ada tren diet yang pakai kopi, tahu kan Kak? Americano. Nah, tapi itu tanpa gula gitu.
0: Tapi,
1: jadi
0: teman-teman sering bilang juga sih yang pecinta kopi ya, katanya memang americano katanya ngerasa kayak kenyang.
1: Iya, iya, tapi itu catatannya ya, jangan pakai gula ya.
0: Jangan pakai gula, apalagi creamer.
1: Oke, nah jadi waktu dan kondisi tubuh kita itu juga dapat menjadi pertimbangan ya dalam memilih kedua minuman tersebut. Nah, kalau susu dapat dikonsumsi sebagai bagian dari sarapan atau camilan gitu ya, sementara kopi itu lebih baik dikonsumsi sesuai toleransi tubuh dan tidak terlalu dekat dengan waktu tidur gitu ya. Nah, kalau tubuh aku pribadi kayaknya tidak mentoleransi si kopi ini, Kak Epi ya.
0: Ya, karena tubuh kamu tidak bisa.
1: Iya, benar nggak bisa gitu. Nah, jadi pada akhirnya nggak ada pilihan yang mutlak ya, lebih baik susu atau kopi gitu, karena keduanya ini memiliki manfaat yang beda-beda. Nah, terpenting adalah memperhatikan kebutuhan tubuh kita, jumlah konsumsinya, serta memilih produk dan cara penyajian yang mendukung pola hidup sehat.
0: Ya,
1: gitu.
0: Benar sekali. Dan semangat nih buat teman-teman pagi ini yang sedang bertugas ya.
1: Iya.
0: Tim kesehatan ya.
1: Iya,
0: kemudian tim pengamanan baik laut, udara,
1: darat ya, tim yang jaga lalu lintas juga. Mudah-mudahan diberikan
0: semangat,
1: semangat ya.
0: Dan juga kita menyapa nih yang lagi monitor di Pro 2.
1: Oke.
0: Ada teman-teman P2 Kantah Natuna. Selamat pagi, udah ngopi belum?
1: Mudah-mudahan semangat kerjanya semuanya dipermudah ya, teman-teman ya.
0: Apalagi buat Yasu Erik pagi ini ya, udah ngopi belum?
1: Iya, monitor ya Bang Erik ya. Semangat Bang Erik dan teman-teman.
0: Oke, nah semoga bermanfaat informasi kita. Tentunya informasi ini kita akses ya, bisa kamu akses juga melalui rri.co.id. Nah, di situ ya kamu bisa update informasi. Nah, ada informasi nasional, internasional, gaya hidup dan masih banyak lagi ya. Nah, atau kamu bisa monitor, ada RRI Net, ada streaming ya, RRI Digital, RRI News, pokoknya semua ada di situ.
1: Oke, dan juga jangan lupa untuk selalu pantau kondisi cuaca ya, informasi perakiraan cuaca. Bisa di Pro 2 RRI Rane jam 7.30 pagi atau juga bisa melalui medsosnya BMKG Rane. Yes. Oke, nanti kita balik lagi ya Kepi dan teman-teman Pro 2. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: kulit aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau

tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yen telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: kesehatan, keluarga, dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.
3: Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 sudah pukul 9.59 menit ya waktu Indonesia Barat. Nih Tom Pro 2 saatnya aku Vera mau pamit undur diri untuk kebersamaan kita kali ini. Tom Pro 2 di Spada, selamat pagi Tom Pro 2. Nanti di santai siang kamu bakal ditemani sama Kak Feni Sartina, Tom Pro 2 ya. So stay tune dulu di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman ter

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Uno ya, buktikan tau Pro 2 merupakan lagu kebersamaan kita atau Pro 2 di Indonesia. Request ya di siang hari ini. Nah, untuk kamu yang pengen request lagu pop Indonesia atau Pro 2, silakan ya bergabung bersama Penny atau Pro 2 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kamu bisa gabung ya lo Instagram kita di Pro 2 Ranai dan juga di Facebook ya, juga di Pro 2 Ranai ya. Nah, namun sebelum itu, Pro 2 masih pengen dihadirkan dulu ya lagu berikut ini.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Oh, kita opera dua lagu darinya Afgan ya, sudah datar ke kita di pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih Penny tunggu di kebersamaan kamu atau opera dua ya, pengen request lagu ya, lagu pop Indonesia atau opera dua ya. Dan opera dua ya, ini sudah ada yang gabung ya lewat WA atau opera dua. Halo, selamat pagi kakak, selamat pagi kembali ya, selamat hari Senin kakak. Oke, selamat hari Senin juga ya. Aku Noke ya, mau request lagu Sumpah Mati by Kelina. Nah, salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih kembali buat Noke ya yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan juga semangat ya untuk kamu ya. Oke, masih aku tunggu juga yang lain yang pengen request lagu tahun pro 2, silakan ya request lewat WA juga boleh ya, Instagram juga boleh ya, Facebook juga boleh tahun pro 2 ya, silakan. Aku tunggu kepesan kamu tahun pro 2. Ada juga darinya Ardi ya, pengen request lagu, katanya lagu darinya Anggis The Faki ya, Jaga Cintamu. Oke, ditunggu aja lagunya untuk kamu Ardi dan juga Noke ya. Langsung aja tahun pro 2, Penny puterin lagu yang sudah di request ya di pagi hari ini.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Oke, top 2 lagu darinya Anji ya, bukan Kekasih Sempurna. Top 2 ya sudah menemani kita ya di pagi hari ini. Ya, memang gak ada yang sempurna top 2, setiap orang pasti punya kekurangannya ya. Bagaimana sih kita saja di top 2 menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita ya. Jangan kita menuntut lebihnya aja top 2, tapi kita juga harus ya menerima kurangnya aja ya. Seperti kita pun pasti punya kekurangan dan juga kelebihan ya. Oke, top 2 masih aku tunggu nih kebersamaan kamu top 2 ya, pengen request lagu pop Indonesia ya hingga ke pukul 11 ya waktu Indonesia Barat. Silahkan ya, aku tunggu nih untuk kamu yang pengen request lagu, bisa di DM aja top 2 di Instagram kita di Pro2 Rara ya. Silahkan top 2 yang pengen request lagu ya. Oke, ada darinya Deli top 2 pengen request lagu darinya Archipit Shiva, Cinta Terakhirku. Tunggu aja ya lagunya buatnya Deli. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga Muhammad Raffi Alfitra ya pengen request lagu top 2 darinya Erwin Gutawa, Pit and Mess ya, Jangan Semudah Ini. Oke, ya ditunggu nih lagunya yang sudah di request ya. Yang pengen gabung lewat Instagram juga boleh ya, Facebook juga boleh ya di pagi hari ini. Langsung aja pengen dihadirkan lagu yang sudah di request teman 2.

Ria Afi Wakila ya, Hagi Kabu Top Road 2 ya sudah datang ke kita di pukul 10 lewat 48 menit ya. Ada lagi, ada masih pengen tunggu ya kebersamaan kamu Top Road 2 ya, pengen rakyat selagu pop Indonesia ya. Ada yang bergabung di Instagram, ada Rosti ya. Nah, pengen rakyat selagu darinya Prisia Jodi sehari lagi. Oke, ditunggu aja lagunya ya. Dan selanjutnya ada Amelia ya, pengarah lagu darinya Gia Sabila ya, Halu Merindu. Oke, ditunggu lagunya buatnya Amelia ya. Dan Top Road 2, terima kasih ya untuk kamu yang sudah request lagu pop Indonesia. Nah ya, pengarah lagu pop mancanegara nanti ya di pukul 11 ya hingga pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Langsung aja Top Road 2 ya, apa yang dihadirkan lagu berikut ini ya, 3 lagu nih Top Road 2 lagu pop Indonesia ya, yang sudah di request oleh teman Pro 2. Nanti dilanjutkan Tong Pro 2 ya dengan mancanegara, request untuk tempat Pro 2.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.
1: Cinta.

0: Di Produa tuh terbaik kamu, Tom Produa. Masih aku tunggu ya kebersamaan kamu, Tom Produa, yang pakai request lagu pop mancanegara ya. Silahkan pakai request lagu pop mancanegara kesayangan kamu, Tom Produa ya. Mungkin untuk lagunya untuk teman Produa yang lagi sakit, yang lagi berulang tahun ya di hari ini, Tom Produa. Nah bisa nih kamu bingkiskan ya lagu kesayangan kamu untuk orang tersayang ya. Silahkan bergabung lewat Instagram kita di Produa Rarai, dan juga di Facebook ya, juga di Produa Rarai.
1: Y tirarte la foto que no te tiré.
2: Pacha, bro, qué linda, dame tirarte una foto.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, tahu Pro 2 ya, masih pengen request lagu, masih pengen tunggu ya requestan lagu dari tahu Pro 2 deh ya. Siang hari ini ya, lagu pop mancanegara. Oke, ada Lara ya, sama siang kak ya, pengen request lagu katanya tahu Pro 2. Boleh ya, lagu dari The Temper Trap ya, Sweet Disposition ya. Nah oke, terima kasih ya buat ya Lara ya, sudah bergabung tahu Pro 2. Nah WA dari Lara ya, ya sudah bergabung, terima kasih ya yang DM kita ya. Silakan juga ya pakai rekan lagu pop mancanegara, langsung aja tahu Pro 2 main diputerin ya lagu yang sudah di request oleh Lara.

Di Pro 2 tua terbaik kamu, tahun Pro 2 pengen informasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimat ya, masuknya waktu sholat fardu zuhur di wilayah Kota Rai dan sekitarnya ya, untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 di pukul 11.50 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, tahun Pro 2 menjelang masuknya waktu sholat fardu zuhur ya, lagu-lagu bernuansa islami akan pengen dihadirkan.

Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, sebuah kaum yang hidup dalam kemaksiatan dan penyimpangan moral yang sangat berat pada zamannya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut alaihissalam mengingatkan kaumnya agar kembali ke jalan Allah. Beliau menyeru dengan lemah lembut, menasihati tanpa lelah meski sering dicemooh, ditolak, bahkan diancam. Kaumnya justru bangga dengan perbuatan salah mereka dan menertawakan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Yang lebih berat lagi, Nabi Lut alaihissalam harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya sendiri tidak beriman dan justru berpihak kepada kaum yang menentang kebenaran. Namun hal itu tidak mengoyahkan keimanan beliau sedikitpun. Ketika kaum Sodom tetap membangkang, Allah menurunkan azab sebagai bentuk keadilannya. Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman diselamatkan, sementara kaum yang ingkar mendapat balasan atas perbuatan mereka. Hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam, tetap berpegang pada kebenaran meski sendirian. Iman tidak diukur dari siapa keluarga kita, tapi dari keteguhan hati. Kesabaran dalam berdakwah adalah bentuk ketaatan tertinggi. Kebenaran tidak pernah salah meski ditolak banyak orang.

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja, tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti, tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi, ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Di Pro 2 teman terbaik, kamu tahu Pro 2 ya sudah pukul 12:25 menit waktu Indonesia Barat ya. Atau Pro 2 seperti biasanya ya di pojok UMKM ya di siang hari ini. Tomo Pro 2 tentunya kita akan ada narasumber, tentunya Tomo Pro 2 akan menginspirasi banget ya untuk kita di siang hari ini ya. Oke, Tomo Pro 2 di siang hari ini di pojok UMKM ya, kita ada owner dari Hotel Madani ya, ada Bapak Haji Hamsar Nasution SPD MSI ya. Langsung aja Tomo Pro 2 kita sapa Bapak Hasmar ya di siang hari ini. Halo, selamat siang Pak. Halo. Halo, selamat siang Pak.
1: Apa ini sinyalnya putus-putus?
0: Oh, putus-putus ya Pak ya. Ini gimana Pak? Jelas nggak?
1: Ya, putus-putus.
0: Putus-putus.
1: Nah, coba dulu ngomong lagi.
0: Nah, oke.
1: Okay. Nah, jadi ya kalau langsung ngomong putus.
0: Oke, okay. Ini gimana Pak? Suara Penny udah jelas belum? Masih Pak?
1: Udah jelas, udah.
0: Oke, okay. Oke, udah jelas ya Pak ya. Oke, okay. Nah Pak, ini Bapak Hasmar ya, Bapak atau Kakak nih Penny panggil nih. Halo?
1: Halo.
0: Oh, itu Pro 2 kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus ya. Penny mencoba menghubungi kembali ya Bapak Hasmar di siang hari ini ya. Tadi sinyalnya kayaknya kurang bagus nih Tom Pro 2. Masih memanggil ya. Kita coba lagi nih Tom Pro 2 memanggil ya narasumber kita di siang hari ini ya, untuk bisa memberikan ya kisah inspirasinya di pojok UMKM ya bersama Penny di siang hari ini. Masih kita mencoba Tom Pro 2 ya menghubungi kembali Bapak Hasmar di siang hari ini. Halo, selamat siang Pak.
1: Iya, selamat siang Kak Penny.
0: Iya, gimana sinyalnya? Suara Penny udah pas belum Pak?
1: Udah lumayan pas.
0: Oh, lumayan pas ya Pak ya. Oke, nah Pak, mungkin ya di siang hari ini kita akan tanya-tanya nih Pak, gimana sih perjalanan membangun hotel ya, Hotel Madani ya di Ranai Darat ini Pak, dari awal. Mungkin bisa cerita dulu nih Pak sama kita di siang hari ini Pak.
1: Ya baik, pembangunan Hotel Madani ini dari awal memang bertahap. Terus secara fisik memang mulai beroperasinya itu Desember 2018. Nah jadi di situ waktu itu memang ekonomi masih lumayan bagus, sehingga kita memang menjalankannya agak optimis lah. Jadi dengan perjalanan waktu 2019 akhir datang COVID. Datang COVID yang dulunya kita bisa jual kamar 200 sampai 300 satu kamar, akhirnya COVID itu kan kosong, tidak ada aktivitas. Nah kemudian sebelum itu juga kan di pemerintah daerah masih ada pelatihan-pelatihan perjalanan dinas. Nah emang ini waktu itu memang sangat bagus prospeknya. Yeah. Tapi setelah ada COVID, kosong lalu, hampir satu tahun, hanya kita selain menerima tamu pun diam-diam, yang sangat penting. Gitu. Setelah selesai COVID, mulai lagi kita operasikan. Agak lumayan sedikit, ada tamu juga sedikit karena Pemda pun keuangannya masih lumayan, APBD masih jalan. Yeah. Tapi setelah ada efisiensinya, ini yang jadi apa problem ya, jadi tantangan bagi kita. Jadi APBD yang berjalan dinas kita nggak ada, orang-orang yang punya aktivitas pun sulit. Nah ini memang baru tantangan. Jadi selama kita dari 2018 sampai sekarang ini 2000 satu tahun lah yang agak lumayan dulu. Jadi sehingga kita memang betul-betul bisa mengoptimalkan. Namun demikian, setelah efisiensi ini, ada waktu itu kan ada COVID, ya kita juga berputar, mikir gitu, mengoptimalkan ini penginapan, mengoptimalkan ini hotel gitu. Nah, jadi itu. Itu tantangan ya. Memang setiap suatu usaha itu memang Allah beri kita mungkin tantangan itu untuk berpikir. Gitu. Tapi saya tetap bersyukur, alhamdulillah ya, saat ini juga masih tetap beroperasi.
0: Oke, berarti dari tahun 2018 ya Pak, di berdirinya Hotel Madani ya Pak ya?
1: Iya.
0: 2018. Nah Pak, kenapa sih Pak dipilih nama Hotel Madani gitu Pak? Apakah ada filosofi di balik nama tersebut Pak?
1: Ya, kita Hotel Madani ini kan identik dengan istilahnya hotel penginapan yang berazaskan Islami, syariah gitu ya. Nah, jadi ya, kita memang menerima tamu-tamu itu yang memang yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, tapi bukan berarti yang Islam nggak boleh nginap, boleh. Tapi kita memang menjaga dalam satu kamar itu tidak boleh bergabung antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim atau yang belum menikah. Nah, ini memang pengawasan tantangan kita juga. Karena memang banyak juga orang yang bertanya mau booking hotel, Pak. Ada kamar Pak, ada bebas tak Pak? Nah ini, nah ini tantangannya di pertanyaan ini, bebas atau tidak Pak? Jadi orang itu pun dengan melihat Hotel Madani, nah, mungkin mereka juga sudah ada identitas syariahnya gitu ya. Jadi sehingga banyak yang bertanya. Ini juga sudah suatu tantangan bagi saya, tapi saya anggap aja itu adalah nilai positif. Jadi itu, jadi madaninya itu adalah untuk melambangkan keislaman lah, sehingga kita melaksanakan penginapan ini, hotel ini betul-betul beradaptasikan Islam, kemudian juga menjadi amal ibadah bagi kita. Jadi sehingga suatu saat kita pun tidak apa namanya itu memberikan peluang untuk kegiatan-kegiatan maksiat, kegiatan maksiat, kegiatan-kegiatan judi atau yang negatif. Ini memang itu istilahnya apa namanya? Filosofi Madaninya. Terima kasih.
0: Nah Pak, untuk lokasi hotelnya sendiri Pak, kenapa sih Pak dipilih Ranai Darat nih sebagai lokasi pembangunan Hotel Madani gitu Pak?
1: Karena memang pembangunan hotel ini sangat bertahap, apalagi saya hanya waktu itu kan pegawai negeri dan mengandalkan gaji dan penghasilan dari gaji. Nah, jadi karena rumah saya di Ranai Darat kemarin itu pas sudah ada orang yang mau jual tanah. Nah, jadi rencana kemarin itu kan nak buat ruko saja. Tapi setelah saya coba juga buka minimarket jualan, nampaknya prospeknya kurang. Makanya saya besarkan, saya bangun kamar-kamar di atas, sehingga ini. Kemudian yang kedua, di Ranai Darat ini air.

0: lagi, kita buat lagi kamar.
1: Iya. Yeah.
0: Sama ada ruang satu lagi, juga ruang tamu, juga setting juga untuk jadi kamar. Jadi sekarang itu untuk di Hotel Madaninya saja, itu kamarnya sudah ada 18.
1: 18 kamar ya, Pak?
0: 18 kamar.
1: Oke. Okay. Nah, Pak, untuk rate harganya itu, Pak, dari berapa sampai berapa nih, Pak, kalau misalnya menginap di Hotel Madani, Pak?
0: Ya, ini memang suatu hal yang langsung bisa jawab. Zaman sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Di zaman sekarang ini memang sangat relatif ya, tapi saya tetap mau dipromosi kalau untuk kamar yang untuk satu orang sendiri dia itu masih kita berikan di promosi 120.000 per malam. Itu harga promosi. Tapi apabila kamar yang standar itu 150. Apabila kamar yang family itu 200. Family itu bisa masuk tempat tidur yang besar satu, tempat tidur kecil satu. Jadi bisa masuk 3 orang atau 4 orang apa bed gitu.
1: Oke. Nah, Pak, gimana sih, Pak? Ada nggak sih, Pak, tips ya, Pak, untuk menjaga kualitas pelayanan hotel ini sendiri, Pak, di Hotel Madani?
0: Ya memang karena kita memang hotelnya penginapan istilahnya apa namanya itu murah meriah. Ya memang salah satu yang harus kita jaga begitu, walaupun murah kita tetap menjaga kebersihan, tetap juga menjaga keamanan, menjaga istilahnya termasuklah air tadi. Nah, bagaimana air tamu-tamu itu tidak ada yang komplain dengan air. Namun demikian memang ada juga kendala kita kalau listrik mati 12 jam atau lebih daripada 6 jam. Ini yang bermasalah juga untuk naikkan air di atas gitu kan. Tapi alhamdulillah kita tetap ada solusi-solusi karena saya juga ada istilahnya jaringan-jaringan air yang memang bisa kita naikkan ya tanpa mesin gitu ya. Jadi memang bisa ada solusi.
1: Oke, Pak, sejauh ini apakah sudah ada berapa karyawan gitu, Pak, di Hotel Madani sendiri, Pak?
0: Ya karyawannya ini karyawan family, jadi saya, istri saya itu juga bantu, ada juga petugas kebersihan satu orang. Jadi kalau karyawan betul-betul dari luar hanya satu. Karena kita memang nggak sanggup menggajinya karena pemasukannya sangat minim gitu ya.
1: Iya, Pak. Nah, Pak, apa sih, Pak, yang menjadi motivasi terbesar Bapak ya membuka ataupun ya terjun ke dunia perhotelan ini sendiri, Pak?
0: Ya, baik. Jadi dulu kan waktu kita pegawai ya kita istilahnya juga ancang-ancang kita bahwa nanti kalau pensiun kira-kira apa usaha yang memang enak dan juga bisa membuat kita beribadah dengan tenang, ya. Jadi setelah saya pikir-pikir, kalau saya buka toko itu setiap hari saya di meja kasir gitu kan, hasilnya pasti gitu ya. Atau mungkin dibuat kita pernah saya buat usaha rental, ya kita stres juga dibuat oleh orang yang rental gitu ya, banyak lagunya. Kalau kita juga kembangkan di nelayan, itu juga susah juga mengurusnya. Jadi setelah saya pikir-pikir, yang agak mudah itu di penginapan, karena kita memang saya juga tinggal di sini, sehingga mudah kita awasi. Kemudian kita pun istilahnya pekerjaannya juga bisa kita pelajari, seperti bagaimana menatur tempat tidur, bagaimana kebersihannya, bisa kita pelajari. Jadi kalau kita kembangkan mungkin usaha yang lain, mungkin ilmu kita harus diupdate terus. Jadi begitu. Kemudian ya itu bagaimana saya sebagai manusia biasa, saya ingin di masa tua saya itu saya tidak tergantung dengan orang lain, dengan anak-anak gitu kan. Kan banyak orang tua udah pensiun nanti minta-minta dengan anak-anak gitu. Saya ingin saya sampai di akhir hayat saya tangan saya tetap di atas gitu, anak-anak saya bisa saya bantu, cucu saya bisa saya bantu, jangan saya menjadi beban. Makanya saya memang waktu muda ya memang direncanakan betul-betul, karena kita sebagai pegawai ini memang bangun hotel seperti ini memang tahan selera gitu ya. Tahan selera gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada yang menikmati. Ya.

0: yang di pensiun kita 5 juta nanti dari hotel mungkin 4 atau 5 kali dari situ gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi ini yang memang kita supaya kita tetap tangannya di atas, kita juga bisa berbuat baik dengan anak-anak, dengan family kita, atau mungkin dengan orang-orang yang sangat membutuhkan.
1: Oke. Nah, Pak, dari tahun 2018 ya sampai dengan sekarang Pak menjadi owner dari Hotel Madani ini sendiri, Pak, apa sih Pak yang menjadi tantangannya sendiri, Pak, kalau misalnya kita terjun di dunia bisnis perhotelan ini sendiri, Pak?
0: Ya, sebenarnya tantangan utamanya itu bagaimana kita menarik atau mempengaruhi tamu. Bagaimana tamu yang sudah pernah menginap di sini, bagaimana supaya datang lagi ke Hanai, dia mau lagi menginap di sini.
1: Yeah.
0: Jangan sampai dibuat istilahnya apa kita sehari jerah gitu kan.
1: Yeah.
0: Semuanya kita menginap di sini, tapi kita nggak layannya dengan bagus. Kamar bau atau mungkin pelayanan tidak bagus, kurang sopan, segala macam. Yeah. Ya, mungkin lama-lama nih tinggal orang, kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang tantangannya itu bagaimana kita mempertahankan itu. Dan juga saya juga memang mengembangkan lagi di samping hotelnya, saya kembangkan lagi yang macam homestay juga, yang rumah-rumah kontrakan, kamar-kamar kontrakan, kos. Jadi kalau mereka nggak sanggup di atas, ada juga yang di bawah yang memang yang harganya murah meriah gitu ya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, Pak, selama ini dari selama buka hotel ini kan, Pak, pasti banyak banget ya, Pak, tamu-tamu gitu, Pak. Ada nggak sih mungkin ada satu orang yang beri masukan gitu, Pak, untuk Hotel Madani sehingga bisa menginspirasi Bapak khususnya di Hotel Madani supaya lebih maju gitu, Pak. Ada nggak sih, Pak?
0: Sebenarnya kalau itu mungkin ada saja, tapi secara detail nggak ada. Karena mereka ya merasa. Karena orang-orang yang menginap itu kan sesuai mata, kan sesuai kelasnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi kelas saya yang high look, istilahnya segala macam, ya mungkin dia ambil di Filipina juga kan, nggak mungkin dia nginap di sini.
1: Yeah.
0: Tapi dengan kelas yang hotel Melati lah, kalau saya pikir kelasnya ini hotel Melati, mereka datang ke sini, tapi pelayanannya lebih dari hotel Melati kan.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi itu yang memang kita buat. Jadi tantangannya di situ, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal, kemudian juga harga yang bersaing. Ya, saya juga kadang-kadang ada juga yang memang uangnya kurang, apalagi kita dari aparat atau mungkin dari pegawai yang kita tolong segala macam. Ya, kita memang nggak pernah menyuruh dia balik, nah, berapapun uangnya kita tetap terima. Nah, itu tantangan.
1: Nah, Pak, sekarang kan dunia media sosial tuh sudah maju sekali, Pak. Nah, Hotel Madani gimana sih, Pak, caranya, Pak, mempromosikannya hotel penginapan ini gini loh gitu, Pak, supaya lebih banyak orang kembali ke Hotel Madani lagi gitu, Pak.
0: Jadi kita memang ya, saya ya sesuai kemampuan saya aja, saya tidak memakai aplikasi yang berbayar. Sesuai kemampuan saya, ada dari TikTok, ya melalui Facebook, WA, jadi status-status kita, harian-harian kita, itu saja. Tapi nampaknya melalui TikTok ini lebih banyak orang tahu. Jadi rata-rata orang luar itu, baik dari Jakarta, dari mana-mana, mereka browsing di internet, itu diarahkan ke TikTok. Jadi TikTok nanti dihubungi kita.
1: Oke, berarti manfaatkan yang ada gitu ya, Pak ya?
0: Ya, saya manfaatkan yang ada dan juga apanya video-videonya ya sederhana saja. Tapi nampaknya orang yang sederhana itu ingin tahu juga dia. Terus buat yang mungkin high look mungkin nggak pantas dengan kondisi kita.
1: Iya.
0: Tapi kita kasih kemampuan saya. Dan apa namanya mengupload atau bagaimana hotel segala macam, bagaimana kos, alhamdulillah lah. Sekarang ini 2-3 bulan terakhir ini 80%, 90% terisi semua.
1: Oke, berarti di masa yang COVID ya, Pak, itu menurun sekali ya, Pak ya?
0: Ya, COVID itu malah kosong, kita kan dilarang menerima tamu.
1: Iya.
0: Kalau kita menerima tamu, diubah-ubah lagi sama
1: apa-apa. Oke. Berarti sekarang
0: mereka nggak tahu apa kita kan.
1: Oke. Berarti sekarang udah lumayan ya, Pak ya, di 3 bulan terakhir ya, Pak?
0: Alhamdulillah di 3 bulan terakhir ini sudah lumayan bagus. Ya. Uh-huh. Di sini juga yang menginap di sini kebanyakan memang yang tamu harian sangat sedikit.
1: Uh-huh.
0: Kebanyakan di sini tamu mingguan. Karena uh-huh. kita udah setting kopi raya.
1: Uh-huh.
0: Jadi saya berikan korting-korting untuk mereka menginap mingguan atau menginap bulanan yeah. dengan harga yang memang sangat minim gitu. Jadi tamu-tamu harian itu yang satu hari, dua hari itu ya mungkin sekitar 30% saja. 30%-nya banyak yang tamu mingguan, kemudian tamu bulanan.
1: Oke. Pak, sekarang dunia pariwisata ini Pak mempengaruhi nggak sih Pak kalau untuk tamu-tamu yang akan menginap di hotel gitu Pak? Kemajuan pariwisata Natuna sekarang?
0: Iya, sangat mempengaruhi karena sekarang kan pariwisatanya itu kan apa namanya itu agak kurang lah kunjungan-kunjungan. Nah, kalau 1, 2 orang, 3 orang mungkin yang itu kan sesuai kelasnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau semakin marak pariwisatanya, semua kelas datang, ya kita dapat pembagian. Jadi ya. Kalau yang pariwisata itu kan duitnya banyak, ada yang duitnya sedang, ada duitnya pas-pasan. Kita yang memang yang duitnya pas-pasan aja yang apa tidak kan langganan kita.
1: Iya. Oke, berarti semakin banyak, semakin maju pariwisata berarti semakin menguntungkan juga ya Pak bisnis perhotelan ya Pak ya?
0: Iya, semakin banyak pariwisata, semakin juga banyak APBD, ada perjalanan dinas, hotel, alhamdulillah. Pariwisatanya sepi, perjalanan dinasnya sepi, ini memang agak susah juga kita. Makanya saya ambil inisiatif memberikan topping-topping untuk tamu-tamu yang mingguan dan bulanan.
1: Oke, berarti diputar lagi ya Pak, otaknya harus gimana gitu ya Pak ya? Biar
0: ya,
1: terus.
0: Harus putar. Kemarin kan ruangan, kalau saya biarkan kosong gitu kan,
1: yeah.
0: ya kita tetap juga kena beban istilahnya pemeliharaan. Maka ruangan rapatnya itu bisa jadikan lagi 3 kamar gitu kan, lumayan kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ada ruang tamu juga kemarin itu yang menerima orang segala macam itu juga saya jadikan kamar.
1: Iya. Oke. Oke. Nah Pak, apa sih Pak mimpi terbesar nih Bapak ya untuk Hotel Madani Pak untuk beberapa tahun ke depan gitu Pak mimpinya Pak?
0: Ya saya sebenarnya mimpinya ya begitu aja dapat melayani orang-orang yang khususnya orang-orang yang baik.
1: Uh-huh.
0: Dan juga dapat memberikan tumpangan lah kalau dalam bahasa kita di sini, tumpangan bagi orang-orang yang berkunjung ke ramai yang memang uangnya pas-pasan. Kemudian harapan saya ya itu aja, semakin baik ekonomi Natuna, semakin banyak berwisata, kita ini semakin baik pula. Jadi ini tuh kemudian harapan kita memang dengan hotel ini orang yang menginap di sini rata-rata kan orang ya cendekiawan, misalnya dosen-dosen yang berkunjung segala macam, yang memang mereka butuh tempat yang memang syariah gitu, tidak missing dari hiruk pikuk daripada kegiatan-kegiatan negatif. Nah dan ini juga memang harapan saya untuk depan, bagaimana orang-orang bisa memilih hotel kita ini sebagai hotel impian dia, kalau khususnya bagi orang-orang yang memang ingin baik gitu, yang terbaik gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Oke, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak tips-tips nih untuk misalnya anak muda juga yang pengen bangun hotel ya seperti yang dilakukan oleh Bapak nih Pak? Ada nih sih Pak tips-tipsnya Pak bisa dibagikan di siang hari ini Pak?
0: Ya sebenarnya kalau saya ini tipsnya itu aja, selagi kita banyak uang ya nabunglah, karena kita nggak tahu di masa depan kita.
1: Okay.
0: Nah, ada juga yang memang dulu kita punya jabatan, punya kekayaan, tapi dengan sesuatu hal itu bisa saja sewaktu-waktu akan hilang. Jadi makanya kita tetap khususnya bagi pemuda-pemuda yang memang berkarir, buanglah sahamnya di penginapan atau di kos-kosan ini. Memang saya yakin sejak sebagaimanapun internetnya berkembang, orang nggak bisa tidur di dunia internet gitu ya. Mereka tetap mencari tempat tinggal yang memang di dunia nyata gitu ya. Jadi itu harapan saya kepada yang generasi muda atau mungkin pengusaha-pengusaha muda atau istilahnya yang punya jabatan, banyak uang atau ada uang bisa diambil. Karena penginapan ini setelah saya istilahnya alami memang sangat menjanjikan.
1: Iya.
0: Dan juga pemeliharaannya memang agak besar, tapi agak aman gitu. Jadi itu harapan kita. Kemudian saya mengharap juga bagi masyarakat Natuna, siapapun itu, kalau ada umpamanya kegiatan di Ranai, mungkin ada latar yang bersalin, melahirkan di Ranai dari pulau-pulau, kita juga menyediakan tempat tinggal untuk itu. Mungkin satu minggu di sini, sudah besar anaknya sedikit, sudah matang, baru bawa ke pulau. Dan ini sudah sering juga di sini. Jadi dia dari pulau, melahirkan di rumah sakit umum, ya karena dia daripada nompong di keluarga, ya hampir sama juga di keluarga dia nompong kan belanja juga. Jadi dia juga agak murah. Kemudian juga bagi penumpang kapal transit menyesuaikan jadwal kapal, ya silakan nunggunya transitnya di Hotel Madani. Di sini ada juga kos-kosan di samping kiri kanan, laundry gitu ya. Jadi air lancar. Nah, itu aja harapan kita. Bagaimana hotel ini dari kita untuk kita semua.
1: Oke, terima kasih ya Bapak atas inspirasinya ya untuk kita di siang hari ini sudah berbagi ya bersama Penny dan juga teman Pro 2 nih Pak.
0: Ya baik, Kak Penny, saya juga terima kasih sudah memberikan saya sebagai kesempatan ya untuk menjadi istilahnya tamunya di udara.
1: Terima kasih Pak, kami ucapkan selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu Pro 2, yaitu tadi Tom Pro 2 narasumber kita ya di siang hari ini, Tom Pro 2 di pojok UMKM ya. Ya, ini owner dari Hotel Madani ya, ada Bapak Haji Hamsar Nasution ya, yang sudah berbagi cerita ya perjalanan bagaimana beliau ya membangun Hotel Madani dari tahun 2018 ya sampai dengan 2026 ini ya. Mudah-mudahan cerita dari Bapak Hasmar bisa menginspirasi kita di siang hari ini ya, apalagi untuk teman Pro 2 yang punya minat ya membuka usaha ya perhotelan juga di Natuna ya. Oke teman Pro 2 ya, terima kasih untuk kamu ya selalu stay mendengarkan program 2 di pojok UMKM ya. Next time teman Pro 2 di pojok UMKM kita akan mendatangkan lagi ya narasumber yang tentunya akan menginspirasi banget ya kita di siang hari ini, khususnya untuk kamu yang pengen mulai ya membuka usaha ya kecil menengah dari rumah ataupun pengen coba-coba juga nih Tom Pro 2 ya. Oke Tom Pro 2, ada lagu darinya Citra Kolestika ya untuk kamu Tom Pro 2, Hati-hati Cinta.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Yeah.

Kita pernah dua sudah pukul 13.32 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu nih Tau Pro 2 yang sudah mendengarkan kita di program 2 di siang hari ini ya. Nah untuk kamu yang lagi menikmati makan siang ya, pengen ucapkan selamat menikmati makan siang aja Tau Pro 2. Ataupun yang sudah kembali bekerja, tetap semangat ya. Untuk Tau Pro 2 tentunya masih pengen hadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu untuk teman-teman produk.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings. Knowing you, wherever you are, I know you're happy, you're flying, and free. And I'm here still grateful. Grateful for knowing you.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Kita pro 2 ya, Barcelona pro 2 tengah dalam negosiasi ya lanjutan dengan Arsenal untuk mendatangkan Gabriel Jesus ya. Nah, sumber yang dikutip dari SPN menyebutkan bahwasanya pembicara kedua klub ya sudah memasuki tahap serius. Jesus yang kini berusia 29 tahun ya hanya memiliki sisa 1 tahun kontrak bersama Arsenal. Penyerang asal Brazil itu menjadi opsi Barcelona untuk setelah upaya ia mendatangkan Julian Alvarez menemui jalan buntu. Nah, Barcelona berharap ya transfer Jesus dapat diselesaikan dengan nilai sekitar 10 juta euro atau setara dengan 188 miliar rupiah. Nah, pemain tersebut ya bahkan berpeluang tiba ke Spanyol untuk merampungkan proses kepindahannya. Kedatangan Jesus tersebut ya tidak akan menghentikan rencana Barcelona mengejar Alvarez. Klub asal Katalunya masih mempertimbangkan ya penyerang Argentina tersebut sebagai target jangka panjang. Barcelona sebelumnya tempro 2 menjadikan Alvarez sebagai target utama untuk bursa transfer musim panas. Kepergian Robert dan juga Ferran Torres membuat klub membutuhkan ya tambahan penyerang. Dan tempro 2 Barcelona tempro 2 sejauh ini memainkan ya Rapina sebagai penyerang tengah dalam 2 pertandingan awal musim. Pemain asal Brazil tersebut mencetak 3 gol dari 2 laga tersebut. Dalam pro 2, Jesus bahkan ya tidak masuk ya skuad Arsenal saat menghadapi Master City di Community Shield ya. Ia kembali dimainkan ketika Arsenal menghadapi Coventry City pada laga pembuka Premier League. Sudah informasi ini dalam pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oh, itu Pro 2 ya, film Operasi Pesta Copet ya, menghadirkan proses produksi berskala besar ya, dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30.000 penonton Pesta Pora. Pengalaman tersebut yang menjadi salah satu bagian menarik ya, dibalik film yang kini tayang di bioskop Indonesia. Film persembahan Imaginary bersama Angin Segar dan Bos Kreator itu resmi tayang serentak di bioskop ya, pada tanggal 27 Agustus 2020 26 kemarin deh, tahun Pro 2 ya. Nah, proses produksinya kemudian dibagikan melalui video tahun Pro 2 yang bertajuk Erat Dalam Dekat ya. Nah, video tersebut memperlihatkan bagaimana cerita dibalik proses produksi, termasuk kerjasama antar departemen. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika timnya harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora. Produser Dipa Andika mengatakan proses syuting yang tidak hanya berhadapan dengan para penonton, kru konser, petugas keamanan, hingga musisi yang tampil juga menjadi bagian dari situasi lokasi. Sutradara Edi ya mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Tim harus

Di Pro 2 tua terbaik kamu tahun Pro 2 menginformasikan ya untuk kamu kaum muslimin dan muslimat yang masuknya waktu sholat fardu asyar ya di hari ini tahun Pro 2 hari Senin 31 Agustus ya 2026 di pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Nah tahun Pro 2 seperti biasanya ya sebelum dikumandangkan azan termasuknya waktu sholat fardu asyar, lagu-lagu bernuansa islami akan dihadirkan.

datang dengan senyuman, kadang dengan luka yang tidak kita minta. Setiap orang pasti pernah berada di titik lelah, saat langkah terasa berat dan harapan terlihat semakin jauh. Kisah ini tentang seorang perempuan bernama Laras. Laras bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang anak biasa dari keluarga sederhana. Setiap hari ia membantu ibunya berjualan kecil-kecilan, dan di malam hari ia belajar dalam sunyi. Laras punya mimpi sederhana, yaitu menyelesaikan sekolah dan membuat ibunya tersenyum bangga. Namun hidup mengujinya lebih cepat. Suatu hari ibunya jatuh sakit, dagangannya berhenti, penghasilannya hilang, dan Laras harus memilih melanjutkan sekolah atau bekerja penuh waktu. Hari-hari Laras dipenuhi kebingungan. Ia sering duduk di tepi jendela, menatap langit sore yang memerah. Dalam diam ia bertanya, "Mengapa jalanku terasa begitu gelap?" Ia lelah, ia takut, namun ia tidak ingin menyerah. Laras mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Mencuci pakaian tetangga, menjaga anak kecil, membantu di warung dekat rumah. Di sela lelahnya, ia tetap membawa buku, membaca, meski mata hampir terpejam. Tidak mudah, seringkali air matanya jatuh tanpa suara. Namun, Laras percaya satu hal, selama ia masih melangkah, harapan belum benar-benar padam. Suatu hari, gurunya datang ke rumah, ia melihat tekad Laras yang tidak goyah. Dengan bantuan sekolah dan orang-orang baik, Laras mendapat kesempatan untuk terus belajar. Perlahan ujian itu mulai mereda. Ibunya berangsur sembuh, Laras kembali ke sekolah dengan hati yang lebih kuat. Di suatu pagi, saat matahari terbit dengan lembut, Laras tersenyum. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena ia berhasil bertahan. Saat itulah Laras mengerti, ujian tidak datang untuk memadamkan cahaya, melainkan untuk mengajarkan bahwa cara menemukannya. Maka jika hari ini langkahmu terasa berat, jangan berhenti. Jika hatimu lelah, istirahatlah sebentar. Karena bisa jadi cahaya yang kamu tunggu sudah sangat dekat.

99,2 FM Pro 2 RRI Rane. Teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di Pro 2. Sore ceria untuk edisi hari ini, hari Senin ya, tanggal 31 Agustus 2026 ya. Kembali kamu ditemani aku Marisa hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore teman Pro 2. Selamat beraktivitas di luar, cuaca lumayan enggak lumayan sih, emang panas banget. Dengan cuaca yang mendukung, mudah-mudahan apapun yang kamu kerjakan hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sesuai dengan planning masing-masing. Nah, teman Pro 2 di Pro 2 sore ceria untuk sore ini pukul 16 ya waktu Indonesia Barat, kita kedatangan narasumber nih, ada Rido. Nah, dia ini sebagai pelatih PB Kawarane ya. Dan juga ada Angga Anugrah Saputra, anggota klub PB Kawarane. Nah, nanti dengan tema satu raket ya, sejuta semangat perjalanan tim menuju juara, nanti akan dipandu oleh ada Feni Sartina ya teman-teman. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, stay tune terus di 99,2 FM Pro 2 RRI Rane, teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Danila Lembar Biru ya. Nah, teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan ya, temani kamu di Pro 2 Sore Ceria untuk sore ini sebelum kita bersama di Pro 2 Sore Ceria ya. Dan nanti tentunya akan dipandu oleh Feni Sartina ya. Nah, teman Pro 2 tiga negara di kawasan Asia Tenggara, Vietnam, Laos, dan Kamboja memperkuat kerjasama di bidang pariwisata melalui gagasan One Journey Their Destination. Jadi ketiga negara tersebut akan mengembangkan perjalanan yang memungkinkan wisatawan mengunjungi tiga negara dalam satu rangkaian perjalanan. Seperti dikutip dari VN Express, kerjasama ini dibahas dalam konferensi pertama Menteri Pariwisata Kamboja, Laos, Vietnam yang digelar di Ho Chi Minh City, Vietnam pada Rabu ya 26 Agustus. Jadi dalam pertemuan tersebut, ketiga negara berencana melakukan kerjasama untuk periode 2026-2028. Melalui rancangan ini, Vietnam, Laos, dan Kamboja akan dipromosikan sebagai rangkaian destinasi yang paling melengkapi atau saling melengkapi. Wisatawan nantinya juga dapat menikmati beragam budaya ya, landscape, dan juga pengalaman dalam satu perjalanan ya. Contohnya aja misalnya perjalanan tiga negara dapat menghubungkan Ho Chi Minh City di Vietnam, Phnom Penh dan Siem Reap Kamboja hingga Luang Prabang di Laos. Ya, jadi rute itu memungkinkan wisatawan mengunjungi berbagai destinasi budaya termasuk kompleks Angkor di Siem Reap dan kawasan bersejarah Luang Prabang ya. Nah, teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.co

bonus. Nah, untuk teman pro 2, saat ini sudah pukul 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore, terima kasih untuk yang selalu stay tune mendengarkan kita di 99,2 FM di Pro 2 RRI Rana ya. Nah, teman Pro 2, kita kembali ke lagu dulu ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Masih di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 ya, PDC sama sore untuk kamu semuanya tahu Pro 2. Kembali ya kita di sore ceria ya bersama Penny tahu Pro 2 hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya di sore hari ini ya Penny gak sendiri di tahu Pro 2 di sore hari ini. Di Pro 2 sore ceria ya, kita sudah kedatangan narasumber tentunya tahu Pro 2 yang akan berbagi ceritanya di sore hari ini ya bersama kita ya. Nah, di sore hari ini Tau Pro 2 Penny sudah bersama dengan Rido ya. Halo, selamat sore Rido.
1: Halo, sore Kak.
0: Sore. Nah, Rido ini Tau Pro 2 merupakan pelatih dari PB Kawarane. Benar? Ya,
1: benar.
0: Benar kan? Pelatih Kawarane. Dan juga ada Angga Anugrah Syaputra ya. Ini merupakan anggota klub PB Kawarane ya. Halo, selamat sore Angga. Sore. Gimana nih kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik?
2: Baik.
0: Lebih maju sedikit ini ya.
2: Maju.
0: Oke, baik ya. Tentunya Tawa Pro 2 di sore hari ini juga dalam keadaan baik. Nah, sore hari ini kita akan bahas ya terkait dengan permainan bulu tangkis ya. Dan juga di Ranai sendiri sudah PB, ada PB-nya sendiri. Jadi ada persatuannya gitu ya, Kak?
2: Ada.
0: Nah, bisa diceritain nggak sih, Kak? Kapan sih waktu terbentuknya PB Kawarane ini dari Kak Rido sendiri dulu?
2: Oke. Terbentuknya berdirinya PB Kawarane ini, yang mendirikan PB Kawarane ini yang pertama kali itu pelatih saya, yaitu Om Arif Solo. Dia tuh dari Solo. Berdirinya tuh di tahun 2012. Nah, berdua yang mau berdirinya tuh sama Pak Bos Robert. Dia memiliki gor di Batu Hitam. Nah, nama Kawarane itu yang beli, yang beri kasih PB Kawarane itu ada kapal.
0: Kapal.
2: Nah, Pak Bos Robert tuh ada kapal yang namanya Kawarane. Jadi diberikan Kawaranai. Nah, itu asal usulnya.
0: Oke, berarti terinspirasi dari nama kapal ya?
2: Terinspirasi nama kapal.
0: Oh, makanya terbentuklah PB Kawarane.
2: PB Kawarane.
0: Nah, itu tahun berapa tuh, Kak?
2: Itu tahun 2012.
0: 2012,
2: 2012.
0: Ya?
2: Oh. Memang udah sangat lama sekali.
0: Sudah lama ya, sekitar.
2: Jadi, ya. Memang dari dulu memang enggak ada pelatih di Natuna. Jadi cuma Om Arif sendiri yang sebagai pelatih di Natuna, dia terjun di Natuna ya kan, dia dari Solo. Ya kan? Jadi itulah sebagai pelatih Natuna dia Pak Robert mendirikannya, suruh ngelatih di Gor Batu Hitam.
0: Oke, nah Rido sendiri kan waktu itu kan masih kecil juga kan umurnya. Nah, gimana sih bisa ketemu, bisa jadi pelatih sampai sekarang tuh ceritanya?
2: Pertama ya awalnya tuh saya jadi ngelatih itu kelas 3 SMP.
0: SMP.
2: SMP, dari kelas 3 SMP. Saya sudah jadi ngelatih ya. Saya disuruh sama pelatih saya tadi, Om Arif. Di kelas 3 SMP. Sebenarnya saya memang enggak mau jadi ngelatih ya kan, karena takut gitu kan. Belum ada pengalaman juga ya kan. Jadi dia suruh saya jadi pelatih. Itu dia suruh tuh dia ketika dia ada berangkat, dia berangkat di Batam, dia kerja di sana. Dia kerja di sana kan. Rido, cobalah kamu ngelatih di Batu Hitam, karena kan nggak ada lagi pelatih di Kawarane ini, nggak ada orang lagi yang mau ngelatih nih ya kan. Jadi disitulah saya merasa kayak betul juga ya kata pelatih saya. Saya resmi lah buka pelatihan di situ kan, saya berani mencoba gitu kan. Dari saya pelajar gitu kan, tapi saya udah mendapatkan ilmu juga dari dia kan. Saya mencoba dan akhirnya juga bisa juga terbentuk PB Kawarane di situ.
0: Oke, berarti waktu yang ngelatih berarti ada yang ceweknya enggak atau hanya Rido sendiri?
2: Yang ngelatih. Untuk sekarang ini, kalau dulu memang yang ngelatih tuh saya. Saya sendiri kalau yang ngelatih. Memang enggak ada yang bantu sama sekali ya. Memang waktunya memang ketat, memang banyak. Seminggu tuh hampir setiap hari ngelatih gitu ya kan. Tapi untuk sekarang ini ya, karena memang saya udah merasa capek gitu ya kan, ngelatih sendiri. Siang ngelatih juga hampir setiap hari lah. Malam ngelatih juga sampai jam 10 malam belum selesai kan. Jadi saya dibantu nyuruh Angga sebagai ngelatih untuk saya kan. Sama satu lagi Madu. Sebagai asisten.
0: Itu Madu perempuan?
2: Perempuan.
0: Perempuan. Oke. Nah, kita balik ke Angga. Nah, kok bisa Angga ini kan olahraga kan banyak. Kenapa sih kamu tuh lebih milih bulu tangkis ya?
1: Kalau untuk milih bulu tangkis sendiri, baru terjun ke dunia perbulu tangkisan tuh pertama kali SMP. Diajak guru di ekskul. Habis itu selanjutnya sempat ikut ekskul tuh kan belum ada pelatih juga. Jadi mungkin guru nampak ada bakat di ekskul, jadi Angga disuruh masuk ke PBK Oranai.
0: Berarti direkomkan oleh guru?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini udah bergabung udah berapa lama?
1: Angga dari SMP kelas 2.
0: Kelas 2, berarti sekarang kelas?
1: 2 SMA, oh, udah 4 tahun.
0: Udah 4 tahun ya, yeah. Lumayan juga. Nah, selama bergabung gitu kan sekarang kan udah menjadi orang kepercayaan lah ibaratnya.
2: Iya, iya.
0: Nah, gimana sih kamu membagi waktu sekolah kamu dengan latihan terus?
1: Membagi waktu sekolah, untuk latihan kan Angga sengaja ambil yang malam ya.
0: Okay.
1: Karena kalau untuk sekolah SMA kan dia dari Senin sampai Jumat, terkhusus hari Jumat aja yang baliknya siang.
0: Yeah.
1: Kalau Senin sampai Kamis kan baliknya sore terus. Pas kena jadwal sore latihan sama Bang Rido di PBK Waranai, di hari Senin sama Selasa gak sempat. Jadi Angga bilang sama Bang Rido ambil latihan malam aja.
0: Latihan malam aja.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, selama 4 tahun nih kamu latihan sampai sekarang udah bisa melatih orang lain. Nah, gimana sih perjuangan kamu pertama kali? Pasti enggak langsung bisa juga kan?
1: Ya.
0: Gimana tuh perjuangan kamu?
1: Perjuangannya pertama ya mulai aktif badminton aja kan, sering ikut main juga.
0: Iya.
1: Pas pertama latihan memang untuk power, langkah, sampai sekarang nih alhamdulillah bagus. Awalnya tuh masih main gerasak gerusuk lah kalau orang bilang biasanya. Masih kurang bagus dari segi teknik, pukulan apa segala macam. Semenjak ikut PBK Waranai, udah mulai paham dan lebih baik main sampai sekarang.
0: Oh, berarti terasah ya skillnya ya. Oke. Nah, balik lagi sama Rido ya. Kenapa sih kamu tuh milih bulu tangkis? Padahal kan yang lain kan banyak juga kan olahraga yang lain.
2: Nah, saya milih bulu tangkis ini ya memang orang tua saya dulu memang hobi juga main badminton ya. Pandai juga. Nah, saya diajak pertama kali main bulu tangkis itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD main di depan rumah. Depan rumah tuh halamannya luas. Lapangan luas dan dipasang net. Nah, di situ saya merasa kayak saya suka nih olahraga badminton ya kan. Kayak awal tuh memang udah langsung bisa pukul. Kalau orang biasanya kan kalau belum pandai main badminton tuh kan pegangan masih salah, pukulan masih salah gitu ya kan. Tapi saya udah bisa mukul gitu kan, main sama orang tua saya kan. Dan akhirnya tuh saya dileskan di tempat latihan di Batu Hitam tadi. Temulah sama Om Arif Solo tadi, pelatih saya. Jadi saya ikut latihan di sana. Tapi itu memang jauh. Saya di situ paling noob lah di situ. Karena di sana tuh banyak saingnya sangat ketat. Itu sih.
0: Oke. Sejak bergabung dengan PB Kawarani sendiri, nah turnamen apa sih yang pernah diikutin oleh Rido?
2: Oke, yang pernah saya ikutin turnamen kayak O2SN, SD, Popda, sama turnamen di Ranai aja sih. Kalau di luar tuh O2SN sama Popda aja. 2022 sama 2024. Kalau 2020 tuh kemarin tuh kan Ranai nih yang mau tuan rumah kan 2020 kan, karena nggak jadi karena corona, virus corona kemarin COVID, kan COVID. Nah, padahal bagus tuh kalau 2020 kemarin tuh kalau misalkan main tuh tuan rumah main di gor mana, gor Bukit Ara itu yang Kabupaten Natuna tuh. Nah, itu aja sih.
0: Oke.
2: Kalau paling jauh tuh Popda sih.
0: Popda. Dan juga akan menuju Porprov ya,
2: ya di tahun. Porprov, nggak tahu ini Porprov.
0: Iya, di tahun 2026 ini. Nanti Angga ikut nggak di Porprov?
1: Kalau Porprov slotnya berkurang.
0: Berkurang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Awalnya kan diseleksi kan yang lolos 5 putri 5 putra. Nah, diperingkatkan lah kemarin Angga seleksi peringkat 4. Katanya kemarin insya Allah kalau ada slot berangkat semua. Ternyata slotnya berkurang jadi 5.
0: No, keberat berarti banyak yang nggak berangkat ya karena efisiensi anggaran. Oke, banyak yang nggak dipertandingkan ya. Oke, baik, Rido dan Angga ya, nanti kita akan bincang-bincang lagi ya, tapi kita dengerin dulu ya lagu berikut ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, kita Pro 2 balik lagi di Pro 2 Sore Ceria. Ya, ada dua lagu darinya Tulus ya, Teh Hijau, dan juga darinya MPD Sempurnanya Aku Tang Pro 2 ya, sudah menghantar ke kita di pukul 16:18 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih di Sore Ceria, aku masih bersama Angga dan juga Rido. Masih semangat dong?
1: Semangat.
0: Masih semangat. Semangat ya. Jangan ngantuk dong. Ya. Masih semangat ya berbagi cerita di Pro 2 Sore Ceria ya, terkait dengan olahraga bulu tangkis tahun Pro 2 ya, untuk kamu yang hobi main bulu tangkis ya, daripada di rumah aja ya, lebih baik diasah tahun Pro 2 kemampuannya ya, karena sekarang sudah banyak banget ya turnamen-turnamen bulu tangkis yang bisa kamu ikutin ya. Nah, langsung aja kita ngomong lagi sama Rido. Nah, Rido, gimana sih cara kamu ya mencari atlet muda? Kamu kan pelatih ya gitu, gimana sih cara kamu mencarinya gitu?
1: Oke, saya mencari atlet muda yang di Natuna ini. Yang pertama gitulah, kita carinya di tempat turnamen. Nah, disitulah kayak turnamen Kejur Cup. Kan disitu kan ada kelompok umur tuh.
0: Iya.
1: Bisa ada U9, U11, U13, yeah. 15 dan 17. Nah, disitu tuh kita lihat, saya sebagai pelatih di BBK Warana, di situ mereka bertanding. Kita melihat bakat merekanya dari situ. Bakatnya di situ. Kalau kita nggak melihat bakatnya di situ, di mana lagi ya kan kita lihatnya kan?
0: Yeah.
1: Jadi di turnamen itu. Nah, kalau misalkan anaknya itu bagus, apa, bolehlah bergabung ke klub PBK Warana gitu ya kan? Gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, misalnya ini kan udah tahu nih tempat latihan kalian, dan orang tuanya tahu, tapi anaknya tuh masih nol kemampuan, itu boleh nggak sih bergabung sama PBK Warana?
1: Nah, untuk di klub PBK Warana ini, kami menerima semua.
0: Iya.
1: Siapa aja pun boleh ikut. Dari TK, SD, pelajar, menengah, remaja, atau orang tua pun boleh sebenarnya ngikut.
0: Iya.
1: Kayak masalah untuk tadi dari nol, dari pemula betul ya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi di sesi latihan kami, dari untuk masih pemula tuh latihannya di hari Minggu siang jam 2, Senin siang jam 2, sama malam di jadwal, di jadwal malamnya tuh malam Selasa sama malam Jumat.
0: Oke.
1: Kalau malam Selasa malam Jumat itu Angga yang ngelatih. Nah, itu khusus untuk yang memang masih pemula betul, yang baru memang daftar ya di klub PBK Warana ya.
0: Okay.
1: Servisnya belum bagus, tekniknya belum bagus, langkahnya apa. Paling anak yang seperti itu paling pertama kali pasti main dulu nih ya kan, paling suka daripada latihan ya kan. Nah, kalau untuk yang usia memang udah bagus, sudah senior, udah tahu cara servis, sistem poin, permainan gitu kan, itu latihannya di malam, di jadwal malam ada juga malam malam Rabu sama malam Minggu, itu untuk udah bagus mainnya. Dari jam 7 kami latihannya. Habis sisa itu sampai jam 10 malam. Sama kalau siang di hari Jumat.
0: Hari Jumat.
1: Nah, di Jumat.
0: Oke. Okay. Nah, misalnya untuk orang yang awam ya, misalnya kayak aku nih mau ikut juga latihan dari nol juga, itu gimana? Boleh langsung bergabung sama anak-anak, gabung sama anak atau dipisahkan nanti tuh?
1: Nah, itu bergabung sama anak-anak nantinya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bergabung sama anak. Karena kan iya, tunggu kalau misalkan kakak memang udah bagus nantinya, kan kita kan latihan kan dari dasar dulu ya kan?
0: Iya.
1: Jadi sama kayak anak-anak tadi, memahami dulu teknik dasarnya, servis, pukulan, langkah. Kalau misalkan kakaknya yang memang udah bagus mainnya, nanti bergabung ke tim yang lebih bagus nanti.
0: Oke. Nah, untuk Rido sendiri, itu biasanya kalau misalnya kita yang masih nol tuh, kayak yang udah dewasa seperti aku lah, itu paling lama itu tahu tekniknya itu sekitar berapa bulan tuh, Kak?
1: Nah, kalau untuk masalah tekniknya ya, kalau paling mudah itu pukulan tuh paling gampang untuk diajarinnya. Pukulan tuh paling gampang. Kalau masalah pukulan tuh paling 2 bulan tuh memang udah bagus. Karena kan di tempat kami kan lebih banyak latihan drilling daripada latihan fisik. Kalau misalkan untuk latihan fisik ke Angga, Angga banyak latihan fisik kan anak tuh tidak tersiksa. Kalau saya tuh lebih ke tekniknya drilling. Jadi latihan pukulan. Pukulan. Jadi mereka tuh cepat pandai 2 bulan. Kalau misalkan latihan yang paling lama untuk kebentuk tuh langkah sih menurut saya.
0: Langkah.
1: Langkah. Karena kan badminton ini kan langkah sangat perlu sekali ya kan. apalagi pemain-pemain tunggal. Mm-hmm. Itu untuk menguasai semua lapangan tuh memang agak susah, kecuali misalkan pemain double bisa ngaper ya kan. Yeah. Kalau pemain tunggal posisi depan, posisi tengah, belakang, jadi dia harus menguasai semua lapangan gitu ya kan.
0: Oke, berarti yang mana mata minus itu juga bermasalah sebenarnya ya.
1: Ya, bermasalah ya.
0: Karena kecepatan ya. Ya, kecepatan. Oke, kecepatan yang diperlukan. Ya. Nah, kita ke Angga. Angga kan sekarang kan sudah menjadi kaki tangan lah ibaratnya gitu ya. atau tangan kanan lah ibaratnya ya darinya Rido. Nah, sendiri kan tadi latihan fisik kan.
2: Ya.
0: Nah, seberapa penting sih latihan fisik itu untuk permainan badminton?
2: Kalau untuk fisik sendiri di badminton sangat penting sekali ya. Soalnya kan kalau badminton main poin.
0: Iya.
2: Untuk rally poin aja kadang kalau udah di ajang turnamen itu bisa sampai 50-60 pukulan sendiri. Kalau untuk remaja.
0: Iya.
2: Jadi kalau untuk fisik sangat penting sekali dalam bermain badminton.
0: Biar nggak ngos-ngosan ya.
2: Okay. Kadang sempat juga kemarin kayak di ajang Kejur Cup ada beberapa dari PB sebelah kan yang fisiknya kurang kuat dipaksakan main sampai harus pakai bantuan pernapasan.
0: Okay. Nah, latihan fisik apa sih yang biasanya dilatih untuk para pemain badminton? Apakah jogging? Apakah push up atau apa?
2: Untuk fisik sendiri sebelum mulai latihan kami biasanya mulai dari pemanasan sama-sama, dilanjutkan dengan berlari, jogging biasa sekitar 15-20 kali putaran, nanti baru dilanjutkan dengan langkah fisik langkah lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Baru nanti ada sit up, push up, squat.
0: Ada juga?
2: Ada, squat kelas.
0: Oke. Yeah. Berarti seluruh tubuh ini bergerak ya? Yeah. Oke. Okay. Nah, kesulitan untuk Angga untuk melatih itu seperti apa? Kalau yang kamu ketemuin sama orang-orang baru, itu kesulitannya apa sih biasanya?
2: Untuk kesulitan sih, untuk yang baru-baru seperti anak-anak ya. Yang kadang kalau masih kecil kan kayak yang Bang Rido bilang tadi, mereka lebih suka bermain. Jadi kalau untuk latihan fisik gak terlalu ditekan lah kalau dari Angga. Soalnya kesusahannya kalau mereka latihannya ditekan, bisa jadi mereka makin malas latihan.
0: Gimana tuh kalau misalnya posisi ibu-ibu gabung sama anak-anak? Pusing lah ya. Makin tahu pusingnya. Ya ibu-ibunya pengen serius, anak-anaknya pengen main-main gitu ya. Nah, untuk Rido sendiri, nah kalau misalnya kan kita ini baru masuk ya, pasti gak mau dulu nih beli alatnya dulu, karena kita tuh takutnya gak serius ataupun tiba-tiba berhenti. Nah, gimana nih misalnya kalau kita tuh gak punya raket? Mungkin dari Rido dulu.
1: Kalau misalkan gak punya raket ya, karena memang olahraga badminton ini memang olahraga mahal ya.
0: Itulah dia.
1: Utama untuk raket itu paling penting sebenarnya, raket. Soalnya beli sih lebih raket
0: gak bisa minjem dulu.
1: Raket itu kan yang ada harga yang paling murah gitu ya kan. Setidaknya kalau misalkan pengen ikut latihan, beli raket yang paling murah lah dulu ya, harga 50-an tuh ada di Mr. DIY. Yang 40-60 ribu itu bisa untuk latihan.
0: Oke. Berarti gak bisa minjem dulu ya.
1: Jadi gak ada alat pinjam.
0: Kirain kalau misalnya ada minat yaudah pakai dulu yang ada gitu.
1: Kalau di Got Gemilang tuh ada kalau misalkan mau sewa raket, tapi cuma latihan aja, gak ada lagi.
0: Pas latihan aja itu pun terbatas ya.
1: Minjam raket kalau misalkan mau sewa lapangan situ kan, misalkan enggak ada raket nih. Sewa di situ paling 25.000.
0: Oh, 25.000 lebih baik beli sendiri ya. Nah, untuk apa namanya? Yang kok ya?
1: Shuttlecock ya.
0: Shuttlecock. Nah, itu gimana? Apakah yang kita bawa sendiri atau memang sudah disediakan di sana nanti?
1: Nah, untuk shuttlecock itu di klub PBK Warana itu udah sediakan untuk sendiri ya, di tempat kami. Jadi shuttlecock itu banyak, ada sekitar 400-500 kok untuk drilling, untuk latihan. Jadi untuk ngikut di latihan di PBK Warana ini, kalian tinggal bawa raket aja, sepatu, pakai baju kaos olahraga gitu kan. Kalau shuttlecock tuh udah disediakan, udah banyak.
0: Oh, udah banyak, berarti tinggal bawa raketnya aja.
1: Iya, bawa raket.
0: Oke. Nah, untuk kualitas raket sendiri yang ada nggak sih bedanya antara yang anak-anak, yang dewasa atau sama aja?
1: Kalau untuk kualitas raket nih banyak, ada beda-beda. Kalau misalkan untuk anak nih, bagusnya untuk raket yang ringan dulu, nggak usah terlalu beli raket yang berat. Kalau raket berat kan kita kan bisa nengok di situ 4U, 3U atau 1U. Kalau beli raket yang memang 3U itu berat tuh, sekitar 100 berapa gram tuh berat. Kalau untuk anak-anak disarankan untuk raket yang ringan dulu, raket yang 5U kalau bisa 5U. Sama juga ketegangan raketnya jangan terlalu tensionnya tinggi. Karena masih pemula, karena powernya belum ada gitu kan. Jadi disarankan tensionnya tuh tension 24 lbs, kalau enggak 25 lah maksimal gitu. Kalau memang powernya udah bagus, udah matang gitu ya kan, powernya udah kuat, sebenarnya sudah bagus, apa segala macam, barulah boleh milih raket yang memang udah sesuai untuk kemampuannya. Kayak raket yang, karena dia kan udah kuat nih powernya kan, yang 4U lah, kuat 3U, biar untuk lebih apa kuat lagi tangannya tuh, LBS-nya tuh di kencangin lagi, misalnya 28, 29 itu disarankan sih untuk yang udah bagus.
0: Oke, berarti memang ada kategori-kategorinya lagi kalau kita sudah mendalami badminton ini sendiri. Saya kira tuh sama aja sebenarnya, mau anak kecil sama aja, yang penting pukul-pukul gitu.
1: Beda, kalau misalkan anak kecil tuh mau pakai yang raket yang memang kayak Angga lah, raketnya bagus gitu kan. Raket bagus, tensionnya tinggi. Jadi kalau dia pukulnya kencang gitu kan, jadi enggak kayaknya udah kencang nih pukulnya, merasa udah kencang, tapi powernya tuh enggak akan ada dia. Bola tuh akan lambat karena tarikan dia tinggi itu. Kayak kita tuh kalau misalkan dia kan powernya belum ada nih, bagusnya LBS-nya 23 gitu kan. Bagusnya di situ sarannya.
0: Berarti percuma aja, berarti bolanya enggak nyampe berarti.
1: Nah, gitu kecuali ya, powernya kuat tadi. Udah kuat, udah latihan sering ya kan, baru disarankan tinggi LBS-nya.
0: Biar gampang smash-nya. Smash kan omnya kan. Takutnya salah kan. Nah, untuk Angga sendiri, selama bergabung ya dengan PB Kawarane sendiri, pernah enggak sih kamu tuh mengalami cedera dalam bermain gitu?
2: Kalau untuk cedera dalam bermain, alhamdulillah sampai sekarang enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak pernah ya kalian merasakan sakit di pergelangan tangan?
2: Kalau gitu, itu paling habis latihan fisik aja sih.
0: Oke. Enggak pas main.
2: Enggak, kalau pas main enggak ada.
0: Enggak pas main. Nah, berarti untuk olahraga badminton sendiri ini yang rawan cedera tuh bagian apa sih sebenarnya dari Angga dulu?
2: Kalau menurut Angga, ankle sih.
0: Ankle.
2: Kayak misalnya kan kalau yang udah mendalami kali. Kebanyakan orang kalau sudah mendalami itu kan pengen smash-nya tuh jumping smash kan biasanya disebutnya.
0: Jumping smash tuh yang lompat tinggi. Oke.
2: Ah, jumping smash itu kalau pendaratannya salah sering terjadi ankle. Kesleo.
0: Iya.
2: Kalau sama pergelangan tangan.
0: Nah, untuk mengatasi terjadinya cedera seperti itu, nah karena kamu kan bagian fisiknya. Jadi gimana sih caranya supaya mengantisipasi hal tersebut?
2: Untuk mengantisipasinya ya tadi latihan fisik.
0: Ada
2: ada kursus untuk pergelangan kaki sih sebenarnya. Kayak pemanasan sebelum pertandingan atau pas sebelum latihan ada pemanasan khusus untuk ankle. Jadi misalnya pas lagi main atau pas lagi latihan kan, salah jatuhan itu minim cedera.
0: Berarti harus pemanasannya yang serius dan supaya enggak mengalami cedera saat bermain badminton. Nah, kalau dari Rido sendiri pernah enggak mengalami cedera? Cedera hati.
1: Pernah sih kalau untuk saya cedera. Kalau betul kayak yang Angga bilang tadi, pas kita mau smash. Smash ke belakang ya kan, di area belakang. Pernah cedera kaki ankle apa nih, mata kaki saya ke gini.
0: Kegeser
1: sampai bengkak. Itu gara-gara penempatan keseimbangan pendaratan kita tuh kurang baik. Sampai terjatuh gitu kan. Itu memang latihan ke smash gitu memang harus bisa sih untuk dilatih. Dilatih lagi. Memang di tempat kami tuh di latihan, bisa latihan smash apa tuh, semuanya harus dilatih. Biar mereka tuh tidak terjera. Enggak ada apa nih, enggak jatuh gitu saat smash
0: ya. Kadang kan di smash kan jatuh ke depan, lututnya lagi. Iya kan, kebanyakan saya tuh pernah nyoba mainnya tapi di pergelangan tangan.
1: Kalau saya nggak pernah sakit di pergelangan tangan sih.
0: Nggak pernah itu. Biasanya kenapa sih orang tuh sakit di pergelangan tangan, kenapa sih?
1: Kalau badminton ini dominan kalau main tuh pergelangan tangan ya, memang banyak main daripada bahu daripada lengan karena ini sangat pengaruh. Kayak kita ambil drop shot dari orang gitu kan, lambung ke belakang itu diperlukan pegangan tangan, sama juga smash diperlukan pegangan tangan. Biasanya kalau pegangan tangan sakit tuh keseringan smash keseringan smash atau drilling gitu kan, drilling kasih materi drilling smash depan atau belakang kan. Nah, biasanya kayak gitu. Sakit pegangan tangan.
0: Iya, idealnya kalau kita masih baru tuh lebih, harus lebih banyak smash atau yang gimana kalau kita masih awal main?
1: Kalau awal dulu main ya banyak smash dulu sih awalnya, tapi jangan terlalu diporsir kali latihannya. Paling 15 bola gitu kan untuk awal gitu ya kan. Tapi untuk kalau untuk masih baru tuh latihan smashnya untuk di arah belakang dulu. Dari belakang maju mundur gitu. Kalau yang untuk masih baru.
0: Supaya juga cedera gitu ya. Oke, teman pro 2 ya, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita masih akan berbincang-bincang lagi bersama Angga dan Rido teman pro 2. Nanti kita akan bahas ya, ada gak sih ya bedanya dilatih yang cewek sama yang cowok itu, ada gak sih bedanya atau sama aja nih teman pro 2 ya. Tetap di pro 2 teman terbaik kamu. Thank you.

0: banget.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Oke, tamu pro 2, lagu dari Jazz Salma Salsabil ya. Hachu, tamu pro 2 ya, bukan asu ya. Tapi hachu ya. Jadi jangan sampai salah lirik tamu pro 2, bahaya banget ya. Itu hachu, tamu pro 2 untuk kamu ya. Oke, tamu pro 2 kita masih berbincang-bincang ya bersama Rido dan juga Angga. Bukan Rido Roma ya. Ini Rido apa namanya? Rido aja.
1: Saya Muhammad Farezi nama saya.
0: Oh, kira Rido Roma. Ya, tapi auranya mukanya tuh ada seperti Rido Roma ya. Oke, ya kita masih akan bahas ya terkait dengan bulu tangkis ya ataupun badminton tamu pro 2 dia sore hari ini ya. Ada pelatihnya, ada atletnya lengkap ya kita bawa di pro 2 tamu pro 2. Kemarin untuk kejur cup ya.
1: Kejur cup. Nah,
0: ini berhasil nih tamu pro 2 ya dapat juara umum.
1: Alhamdulillah juara umum.
0: Ya, selamat ya. Happy dong kalau juara umum tuh happy. Temen saya aja yang kalah aja happy mereka.
1: Ikut tanding apa itu?
0: Iya, mereka kan kami ikut juga kan. Mereka tuh happy aja karena meramaikan. Apalagi kalau kalian dapat juara berarti atlet-atlet mudanya terlatih dengan baik ya. Ya. Nah kemarin itu di kejuar cup apa sih pengalaman yang paling kalian nggak lupakan? Kan berhasil dapat juara umum tuh. Apa sih pengalaman kalian gak bisa terlupakan dari Angga dulu? Kayaknya ada nih yang gak terlupakan. Mungkin apa gitu pertandingan yang gimana atau ada orangnya apa?
2: Kalau Angga sendiri yang tidak terlupakan ya. Kan kalau di kejur cup kami kan antar PB ya. Kalau tingkat usia dari U11, 13, 15, 17, dan 19. Angga ikut di kategori U17 dan U19. Yang tidak Angga lupakan bisa mengalahkan PB sebelah lah.
0: PB sebelah.
2: Iya,
0: ya, tetangga sebelah ya.
2: Soalnya kan PB mereka juga baru kan. Jadi kami walaupun PB kami udah lama, kami tidak mau terkalahkan.
0: Oke, tetap mempertahankan ya.
2: Iya, tetap mempertahankan.
0: Kadang mempertahankan tuh lebih sulit.
2: Lebih sulit daripada mendapatkan.
0: Iya, benar. Jadi kalau sudah dapat ya dipertahankan ya. Dalam banget ya banyak. Nah, kalau dari Rido gimana?
1: Makna apa tadi kak?
0: Yang paling berkesan
1: yang
0: waktu
1: berkesan.
0: Kejurkam atau saat dia menemani kamu gitu. Atau gimana?
1: Berkesan ya mungkin atlet PBK Warana ini nama-nama telah terukir ya di bergilir kejurkam ini ya. Memang saya memang sangat bangga sekali ya sama atlet-atlet yang memang berhasil hasil kerja keras, berusaha gitu ya kan. Emang sangat bangga.
0: Oke, berarti sebagai pelatih tuh merasanya udah berhasil gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri nih tamu pro 2. Nah kita tadi kan ada pertanyaan aku kan, apa sih bedanya antara latihan laki-laki dengan perempuan? Mungkin bisa dari Angga dulu deh.
2: Kalau laki-laki sama perempuan, Angga kan ngelatih di malam Selasa. Yang untuk perempuannya sendiri tuh masih SD kelas 2 kalau gak salah.
0: Oh gak ada yang dewasa?
2: Yang dewasanya malam Rabu.
0: Oh Angga juga ngelatih?
2: Iya.
0: Nah itu gimana tuh?
2: Kalau yang untuk dewasanya, yang untuk perempuan agak rumit sedikit lah ya.
0: Kenapa rumitnya? Soalnya,
2: kan, ya? Enggak, masih seangkatan sama Angga juga sih. Susahnya mereka kadang kalau dibilang agak kurang ini sih. Kurang entah mereka enggak pas kena lagi malas latihan atau gimana ya.
0: Tergantung mood ya.
2: Ya.
0: Oke, okay. Moodnya perempuan tuh kan susah ditebak.
2: Lebih gampang yang laki-laki sih menurut Angga.
0: Oke, okay. Padahal perempuan itu enggak susah-susah juga.
2: Iya. Sebenarnya kalau pas lagi gampang dibilang moodnya baik mungkin ya. Sama aja sih, sama-sama seru ngelatih cewek sama cowok.
0: Oke, okay, berarti yang cewek ini agak lebih ekstra kalau kita melatihnya dibandingkan yang cowok ya. Nah kalau dari Rido sendiri kan udah terbiasa menghadapi perempuan, itu gimana?
1: Kalau untuk ngelatih yang si cewek ini memang latihannya enggak usah terlalu keras ya menurut saya ya.
0: Iya, betul.
1: Memang enggak usah terlalu keras karena memang fisiknya tuh belum kuat beda sama yang laki-laki ya kan. Karena memang harus diajarkan bertahap-tahap kalau yang perempuan ini dari pukulannya dulu tadi, dari langkah segala macam. Kalau yang cewek ini memang harus di latihannya beda sama yang cowok. Kalau yang cowok mudah paham gitu. Mudah paham. Kalau yang cewek ini dia tuh rata-rata kalau yang cewek ini dah saya ngelatih ya kan dia lama berkembangnya daripada yang cowok. Kalau yang cowok ini cepat tangkapnya.
0: Oke.
1: Cepat tangkap, cepat paham gitu, mudah dimengerti ya gitu kan. Sekali kita kasih materi mudah paham. Kalau yang cewek memang paham-paham tapi memang agak
0: lambat.
1: Lambat.
0: Oke, okay, gitu. Lambat ya. Mungkin karena pengen Ridonya lama-lama dia latihannya. Biar lama kan latihannya sama Rido sama Angga. Makanya yang cewek tuh ya udah lama aja enggak bisa. Ya sebenarnya mereka bisa sebenarnya. Iya, ya kan?
1: Iya, bisa.
0: Oh, bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan kalau bermain badminton kan ada tunggal sama campuran ya.
2: Tunggal, ganda,
0: campuran ya.
2: Iya, ganda campuran.
0: Nah, itu gimana sih kalau misalnya latihannya atau sama aja dari Angga dulu sistem kalau, latihannya?
2: Kalau untuk Angga sistem latihannya biasanya yang untuk malam Rabu ya, yang untuk udah tingkat remaja. Biasanya kalau untuk fisik sama latihan materi langkah, drilling, Angga samakan sih. Kecuali nanti udah pas masuk latihan permainan baru nanti dibedakan.
0: Oke, okay. Dibedakannya seperti apa lagi?
2: Untuk karena pemain single sama gandanya nanti dipisah.
0: Berarti ada teknik berbeda lagi ya, berarti.
2: Untuk menguasai lapangan kan pemain single kayak yang Marido bilang tadi pertama kali, untuk pemain single lebih menguasainya lebih keseluruhan lapangan. Beda sama double. Kalau double yang masih bisa cover lah.
0: Oke, okay. Berarti kita nggak bisa main egois ya?
2: Iya, kalau ganda nggak bisa main egois.
0: Berarti harus punya, berarti punya chemistry juga dong.
2: Iya.
0: Oke, oh, berarti nanti dipasangkan ya, berarti udah ada orangnya gitu ya? Atau enggak? Sembarangan
2: aja? Iya, dipasangkan.
0: Oh, udah ada orangnya.
2: Udah ada orangnya.
0: Oh, oke, okay. Supaya kan ada chemistry.
2: Iya, udah nampak lah, cocok mainnya di ganda campuran, di ganda putra putri atau di tunggal.
0: Oh, di tunggal. Kalau agak emosi sendiri ya udah sendiri aja. Oke, okay, kalau dari Rido sendiri gimana? Ada enggak?
1: Untuk yang latihan untuk tunggal dulu ya. Ya memang untuk latihan tunggal ini memang harus menguasai semua lapangan ya. Menguasai semua lapangan. Memang yang pemain tunggal ini memang harus fisik yang paling pertama.
0: Oke.
1: Fisik semua, mental. Mental semuanya memang harus dijaga ya kan. Beda sama pemain double sama pemain ganda campuran. Kalau main double ini dia latihan kecepatan dia. Dia enggak ada main lambat, tapi kalau misalkan main kalau latihan single dia lebih ke sabar mainnya, sabar santai gitu. Kalau double tuh main cepat, main cepat, kan? Apalagi memang bolanya pemainnya memang bagus gitu kan, harus cepat lagi mainnya. Kalau ganda campuran nih rata-rata dia menggendong, latihan gendong. Jadi di sini di tempat PBK Warana itu latihan fisik lebih perlu, drilling tadi. Drilling ya kan, ganda campuran memang gitulah.
0: Oke, okay. Nah untuk yang campuran ini sendiri gimana sih tipsnya dari Rido sendiri supaya mereka ini punya chemistry gitu?
1: Chemistry?
0: Iya. Chemistry kok? Supaya mereka ini bisa kompak gitu loh. Chemistry kayaknya Rido kebayangnya lah.
1: Ya memang harus berkomunikasi satu sama lain sih sebenarnya. Harus saling berkomunikasi, jangan menyalahkan satu sama lain gitu kan. Kalau di PBK Warana ini kalau mau ngajak ganda campuran gitu mereka agak malu-malu gitu.
0: Kenapa malu-malu?
1: Kalau main ganda campuran.
0: Kenapa malu-malu? Kan karena, udah saling kenal sebenarnya.
1: Karena mungkin udah ada cowoknya. Dia takut di video kan, di posting apa kan.
0: Oke.
1: Okay. Berkomunikasi sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, biar kompak gitu ya kan. Saling dukung, support satu sama lain gitu kan. Misalkan ada kesalahan gitu jangan menyalahkan. Tapi kita tuh pasti ada juga kesalahan yang harus perbaiki juga ya kan pastinya ya kan. Jangan menyalahkan satu sama lain, tetap support sih.
0: Oke, okay, berarti kadang sering miskomunikasi yang bikin enggak kompak jadinya ya. Berarti kalau kamu ikut badminton ini berarti harus berkomunikasi yang baik juga sama pasangan kamu nih, nomor pro 2 nanti cemburu ya. Dan padahal enggak ada hubungan apa-apa juga kan, hanya bermain badminton aja. Oke, okay, ya mungkin Angga mungkin lain nanti.
1: Kalau Angga
0: mungkin sudah ada kasusnya mungkin ya, sehingga pacarnya cemburu gitu ya. Mungkin Angga nih yang deket ini. Enggak ya. Oke, okay. Nah untuk di badminton sendiri nih, ada gak sih pemain inspirasi kamu? Atlet pemain Indonesia kah, luar negeri kah, yang kamu tuh inspirasi banget dari dia gitu? Ada gak?
2: Dari Angga?
0: Dari
2: Angga, kalau untuk pemain Indonesia ada sih.
0: Siapa?
2: Anthony Sinisuka Ginting.
0: Antonio.
2: Ya, pemain tunggal Indonesia.
0: Oke,
2: okay, kalau untuk pemain double-nya Kevin Sanjaya.
0: Kevin Sanjaya. Kenapa sih kamu suka mereka? Kan masih banyak juga atlet yang lain di Indonesia.
2: Iya.
0: Kalau Topi Hidayat ada.
2: Iya.
0: Itu gimana?
2: Kalau untuk suka sendiri Kak Antoni sini suka Ginting kan. Mm-hmm. Suka dari tipe permainannya sih. Mm-hmm. Walaupun badannya kecil,
0: iya, tapi ganteng juga sih dia.
2: Iya. Tipe terus? Permainannya juga Angga suka. Mm-hmm. Tipe permainannya lebih sabar dari pemain-pemain yang lain ya. Mm-hmm. Lebih tenang. Mm-hmm. Itu sih.
0: Enggak gerasa gerusuk.
2: Iya.
0: Mm-hmm. Oke, berarti dari segi permainannya yang kamu suka, iya, ya. Kalau dari Rido sendiri, nah suka sama siapa? Jamila suka sama Angga. Siapa nih?
1: Taufik Hidayat sih.
0: Taufik Hidayat. Iya, yang senior
1: pemain
0: kita.
1: Legend, pemain legend ya. Taufik Hidayat, saya suka dari dia itu dia menang olimpiade ya. Salah satunya menang olimpiade. Sama juga dia behennya tuh memang kencang. Behen saya suka dari behennya, latihan behennya. Dia bisa behen semes tuh sangat kencang tuh.
0: Iya.
1: Saya suka dari itu sih Taufik Hidayat.
0: Oh, Taufik Hidayat tetap menjadi inspirasi ya.
1: Inspirasinya.
0: Oke. Okay. Oke, Taufik Pro 2 ya, kita enggak kerasa juga udah di penghujung acara ya di sore hari ini ya, sudah pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat. Tapi Penny tanya dulu nih, ada enggak sih harapan-harapan yang pengen disampaikan oleh Angga ataupun Rido ya di sore hari ini terkait dengan badminton ya. Mungkin langsung dari Angga.
2: Harapan dari Angga. Ini harapan kepada pelatih juga ya.
0: Iya, iya, enggak apa-apa. Pelatih, atletnya harapannya gimana tuh?
2: Harapan Angga kan kemarin di Kejir Cup sempat dapat juara umum kan?
0: Iya.
2: Semoga nanti di bulan berapa, Bang? Kejir Pro.
1: Kejur Pro bulan 9, bulan depan.
2: Di bulan depan ini kami dari PB Corona bisa berangkat lah sama-sama.
0: Amin, ada solusi ya. Oke, mudah-mudahan ada solusinya ya. Untuk bisa berangkat, sayang sekali padahal kita mampu. Gak ada anggarannya, itu yang sayang sekali. Harusnya kita bisa dapat ikut semua cabang, malah gak dapat ya. Oke, nah harapan yang lain gimana?
2: Harapan yang lain untuk PB kami sendiri, semoga kedepannya lebih berkembang, lebih banyak atlet lagi.
0: Amin.
2: Soalnya di kejuaraan berikutnya mungkin harus bisa mempertahankan juara umum yang kemarin kami dapat.
0: Amin.
2: Harapan kedepannya itu sih.
0: Oke, kalau dari Rido sendiri, jangan harapan palsu.
1: Harapan.
0: Harapannya
1: semoga
0: gimana dong?
1: Semoga atlet-atlet bisa ya meraih prestasi yang jauh lebih tinggi lagi.
0: Amin.
1: Bisa main ke luar kota gitu, kayak Popda, Popro, Porwil gitu kan. Memang kalau main di daerah mereka tuh dari Tanjung Pinang, Batam memang agak sulit. Sulit, memang latihan di sana pun mereka ketat ya kan.
0: Iya, betul.
1: Seminggu hampir tiap hari mereka latihan. Dan semoga aja sih bisa meraih prestasi yang jauh lebih tinggi lagi dan bisa mengharumkan nama Natuna dan bisa membanggakan kedua orang tua gitu.
0: Amin. Oke, okay, terima kasih buatnya Rido ya dan juga Angga sudah bergabung ya bersama Penny di sore ceria kali ini. Nah, next time ya nanti kita bisa bertemu lagi ya. Mungkin nanti ada ikut perlombaan, nanti kan ikut Porprov kan?
1: Iya,
0: Porprov. Nah, nanti mungkin dapat juara nanti datang lagi ya di Pro 2 ya. Janji ya, kalau menang datang ya. Menang datang ya. Ya, saksi ya, kan? Agak mudah juga bisa berangkat juga, amin. Ya semuanya bisa berangkat. Ya terima kasih untuk semuanya, Tom Pro 2 dan tentunya nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya dengan cerita yang lain pula untuk teman Pro 2.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

99,5 FM Radio RRI Rana. Teman terbaik kamu, teman perdua. Selamat sore. Tadi sudah kita ikuti di Produa Sore Ceria ya, teman perdua. Tadi dengan tema ya. Nah, satu raket sejuta semangat ya, perjalanan tim menuju juara. Teman produa, tentunya untuk teman-teman yang punya bakat, entah itu di bidang olahraga, bidang seni tarik suara, atau juga di bidang-bidang lainnya, semangat terus ya. Meskipun misalnya hari ini kita kalah ya, ya gak apa-apa, nanti dicoba lagi ya, pada kesempatan yang berikutnya. Dan terus berlatih, berdoa dan juga usaha kayak gitu ya teman perdua. Nah teman perdua masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani kamu di sore ini ya di Produa Sore Ceria. Dan untuk teman-teman yang lagi di jalan hati-hati ya mengendarai kendaraannya menuju tempat tujuannya masing-masing ya. Nah untuk teman-teman yang hari ini ya. Sore ini technical meeting ya untuk di audisi Bintang Radio tahun 2026 ini, semangat terus ya. Insya Allah nanti hari Sabtu ya untuk audisinya ya teman produa. Jadi untuk teman-teman semangat terus. Tentunya ya sebelum apa? Udah audisi nanti ya dihafalin lagi ya lirik lagunya, takut kelupaan gitu. Biasanya kalau udah kayak bertanding itu mungkin pasti ada kayak grogi ya, itu pasti ada ya teman produa. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru mencoba ya mengikuti audisi, ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu ya, mana tahu kamu salah satu peserta yang lolos ya ke babak. Oke teman produa, stay tune terus di produa teman terbaik kamu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Oke, teman perdua ada Ishak Octavian, seharusnya aku ya teman perdua. Dan teman perdua masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan ya teman perdua. Sebelum kita akan hadirkan lagu bernuansa religi ya teman perdua, dan juga kita informasikan bahwa masuknya azan sholat fardu maghrib ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, pada pukul 17.56 menit ya waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dimanapun berada, kita akan memandangkan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman pro 2 kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah dikerjakan semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Oke, teman berdua ada Audela tak bisa bilang ya. Sayang tapi enggak bisa bilang gitu ya. Mungkin karena ada satu dan lain halnya atau juga karena seseorang tersebut udah ada yang punya. Ya udah, kalau udah ada yang punya enggak usah disampaikan ya. Tapi kalau masih single, jomblo sih enggak apa-apa, fan-fan aja gitu ya teman berdua. Ya nggak apa-apa, kita mengungkapkan isi hati daripada dipendam sendiri ya, cuma sih nggak enak banget. Oke, di 99,5 FM Pro 2 Arena yang masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan temani kamu di Pro 2 sore ceria ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di MLC musik live chat malam ini ada bintang tamunya Medra ya, nanti akan dipandu oleh host dari Pro 2 Jakarta, dan nanti kita akan juga bergabung bersama Pro 2 Jakarta pukul 19 ya waktu Indonesia Barat untuk mengikuti di musik live chat untuk malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk yang sedang menikmati makan malamnya, selamat bersantap. Mungkin lapar banget ya, tadi sempat gak makan siang, wah maksudnya udah telat sekali ya. Kalau gak makan sore oke lah ya. Jadi kalau dari tadi siang gak makan ya gimana ya rasanya. Apalagi untuk teman-teman yang udah ada yang namanya sakit lambung, sakit mah, itu bahaya jika sering menunda waktu makan gitu ya. Seenggaknya luangkan waktu sebentar untuk menikmati makanan ya teman berdua. Nah, teman berdua satu informasi seputar destinasi wisata kolam Taman Salah di Desa Utaurano, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini menawarkan pengalaman pemandian alami yang unik karena kolam pemandian ini berlokasi persis di samping aliran sungai alami. Nah, pengunjung dapat memilih antara berenang di sungai alami atau menikmati kolam pemandian yang tersedia. Jadi ada dua pilihan kayak gitu ya teman berdua. Kedua opsi tersebut memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam. Tempat wisata juga disemikan pada 19 Agustus 2026 baru ya, setelah melalui proses pembangunan oleh pemerintah desa. Jadi nama Taman Selah berarti tempat mandi di sebelah, dalam bahasa lokal yang menggambarkan berpaduan langsung kolam pemandian dengan sungai kayak gitu ya. Nah teman produk, kehadiran kuliner lokal juga melengkapi pengalaman pengunjung sekaligus mengenalkan potensi produk masyarakat desa di sana. Wisatawan juga bisa menikmati hidangan tersebut setelah berenang atau bersantai di kawasan destinasi ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Oke, teman Pro 2 ada Andin ya dan Lalu. Teman Pro 2, sebelum kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta, nah ada satu informasi nih, jauh sebelum mengenal kanvas dan kuas, manusia purba nih teman Pro 2 telah meninggalkan gambar di dinding gua. Nah, salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leang Karampuang, Sulawesi Selatan. Jadi Gua Leang Karampuang ini berada di kawasan Karmaros, Pangkep. Lukisan tersebut menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia gitu teman Pro 2. Nah, masih dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merujuk pada analisis Griffith University Australia dan lembaga riset Vavex. Lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun. Jadi usia tersebut menjadikannya karya Leang Karampuang ya sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Nah, penelitian dilakukan menggunakan metode laser Aflatian Uranium Series Imaging untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisannya. Jadi metode tersebut membantu meneliti menentukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar gitu ya. Nah, jadi lukisan tersebut memperlihatkan seekor babi Sulawesi berukuran besar dan tiga figur yang tampak terhubung dengannya. Susunan gambar itu dinilai menunjukkan sebuah adegan, bukan sekedar penggambaran objek secara terpisah ya. Dan memperoleh informasi ini kita dapatkan dari karari.co.id.

Gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan, teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Cepat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Woo! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk? Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra May Dragon. Wah. Iya. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragonnya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nenek aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu, terus kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese nih, lo Meimei ya, Meimei.
1: Iya, Meimei. Di sekolah sering panggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa? Tiba-tiba masih, suka lagu Kotak.
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau enggak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh, berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan Saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw, Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul jadi Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke. Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Jos, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh, wah gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke, iya. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Musik. Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: akhirnya dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahunnya tahun Salma Idol yang 12.
0: Oke.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi ulang mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi, dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut, enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik
0: aja.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak ada gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan, tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Ya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Mitra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandainya hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa hayati. Cuman 60 aja, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman Pro 2.
1: Jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Itu lu nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
2: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya part dengan lirik yang aku kasih. Aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
2: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
2: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
2: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
2: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya. Aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Okay.
2: Aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
2: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya, kenapa seneng ya?
2: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian yang dipush-push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren, jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
2: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat take yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
2: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang kanan, bagian apa tuh?
2: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja le, keluar deh cinanya.
0: Berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
2: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
2: Di akhir lagu.
0: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya. Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
2: Ada dong.
0: Ada ya.
2: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?

0: maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
0: Fuyunghai
1: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang lapnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Ya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku coba bisa nyanyiin lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi song
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue
0: bisa
1: kebayang loh ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya jadi
0: kayak drama-drama
1: ini.
0: Gracin-gracin Cina terus pakai osnya yang ini,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Cocok ya, coba ya. It's record.
0: Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: I know things have been rough lately, and I think we can make it up.
1: Ya, masih di Prodo, teman terbaik kamu ya. Teman Prodo, saat ini sudah pukul 20:27 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, teman Prodo. Kembali bersama aku, Rosnevi. Malam ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Semangat banget ya hari ini, teman Prodo, karena besok awal bulan. Jadi hari ini tentunya semangat dan tetap jaga kesehatan ya, teman Prodo. Dan sekarang sepertinya kabut mulai berkurang ya. Bersyukur banget nih teman Prodo, dan kita doakan juga semoga teman-teman kita yang di Kalimantan ya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur khususnya segera lekas pulih kembali ya, udaranya kembali sehat dan kebakarannya segera selesai permasalahannya ya teman Prodo, dan semoga semuanya dilindungi dan diberikan kesehatan selalu ya. Nah teman Prodo, buat kamu yang malam ini sedang bersantai ya, sedang menikmati malamnya ya bersama keluarga ya, lagi ngopi, lagi ngeteh ya teman Prodo, atau lagi nonton sambil dengerin aku cuap-cuap nih di Prodo ya. Aku temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Tetap di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Beb. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.

Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Yeah, I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat, seal the fate.
1: You.
2: Hi, V. Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
2: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, film Operasi Pesta Copet yang menghadirkan proses produksi berskala besar dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30 ribu penonton Pesta Pora ya. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian menarik di balik film yang kini tayang di bioskop Indonesia, teman Pro 2 ya. Film persembahan Imaginary bersama Angin Segar dan Bos Kreator itu resmi tayang serentak mulai 27 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Proses produksinya kemudian dibagikan melalui video BTS-nya ya yang bertajuk Erat Dalam Nekat. Nah, video tersebut memperlihatkan berbagai cerita di balik proses produksi termasuk kerjasama antar departemen ya teman Pro 2. Salah satu tantangan terbesar adalah ya ketika tim harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora ya. Produser Divandika mengatakan proses syuting tidak hanya berhadapan dengan para penonton, kru konser, petugas keamanan hingga musisi yang tampil juga menjadi bagian dari situasi di lokasi ini teman Pro 2 ya. Jadi salah satu adegan yang turut menarik perhatian adalah kemunculan Roma Irama ya, sang raja dangdut itu bahkan memberikan satu lagu yang dinilai sesuai dengan cerita film yakni 1001 Macam. Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Nah, selain memanfaatkan kerumunan Pesta Pora, ternyata produksi Operasi Pesta Copet juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan. Wow, banyak banget ya teman Pro 2, 500 pemeran tambahan. Kira-kira bayar itunya gimana ya? Nah, mereka ini ternyata mengisi sejumlah adegan ya, mulai dari penonton festival hingga kerumunan dalam konser musik metal ya. Jadi selain memang konser itu memang rame ya teman Pro 2, konser Pesta Pora itu memang rame, ternyata ditambah lagi sama penonton festivalnya dari pemeran tambahan sekitar 500 orang pemeran tambahan ini ya. Wow, bakal itu mah tambah rame banget ya jadinya.

Jadi tim Pro 2, tim produksi itu juga membangun panggung khusus ternyata ya, untuk ya kebutuhan adegan konser metal. Beberapa panggung tambahan itu turut dibuat untuk mendukung kebutuhan visual dalam film ya. Nah, tim Pro 2, jadi itu tadi terkait film terbaru ya, ya dengan judul Erat Dalam Nekat nih, di balik operasi Pesta Copet yang sudah tayang serentak mulai 27 Agustus 2026 kemarin, serentak di bioskop Indonesia ya Tempra 2. Kalau kita yang ada di Natuna khususnya harap bersabar ya, karena di Natuna kan belum ada bioskop. Jadi nanti kalau keluar daerah baru bisa nonton ya, atau nunggu filmnya gratis dulu. Jadi Tempra 2, informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Iya, ada lagunya Bernadia ya, kita buat menyenangkan. Nah, jadi tema Pro 2 memang kita itu kadang harus selalu membuat suasana itu memang seperti menyenangkan ya. Tapi bukan berarti kita harus tertawa setiap saat ya, tema Pro 2 juga bukan juga berarti kita harus iya pura-pura bahagia ketika sedang menghadapi masalah. Tetapi ya, kita bisa memilih untuk menghadirkan energi yang positif lewat hal-hal sederhana teman Pro 2 ya. Jadi pernah gak sih kamu kayak masuk ke sebuah ruangan atau kayak langsung merasa nyaman hanya karena orang-orang ya, mungkin dalamnya orangnya ramah-ramah gitu ya, atau mungkin sebaliknya nih ya, baru kayak baru datang baru nyampe ya, kayak ngelihat muka orang itu kayak udah suasananya udah tegang ya, lihat muka orangnya nggak nyaman gitu ya teman Pro 2. Jadi lingkungan di sekitar kita itu bisa banget mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan sesuatu ya. Senyuman, kemudian sapaan sederhana ya, candaan yang tepat atau sekedar kayak bertanya are you okay gitu ya, itu bisa membuat seseorang itu merasa diperhatikan ternyata, wow ya. Dan kadang teman Pro 2 kita berpikir bahwa untuk membuat orang lain itu bahagia, ternyata kita harus melakukan sesuatu yang besar ya, padahal belum tentu juga ya. Nah, gimana sih ya, kita akan bahas lagi nanti tentunya, tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: No matter what, no matter what.

0: Way。
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ya masih di Prodo teman terbaik kamu ya Tang Prodo, dan kita masih membahas kenapa sih kita harus terlihat atau membuat suasana itu agar selalu menyenangkan ya Tang Prodo. Jadi Tang Prodo ya, suasana yang menyenangkan itu dimulai dari kejujuran dan sikap saling menghargai ya. Jadi kalau sedang tidak baik-baik saja nih, kita tidak boleh nih kita kayak berpura-pura gitu ya, pura-pura baik-baik saja. Jadi kita itu boleh mengambil waktu untuk menenangkan diri ya, menenangkan diri terlebih dahulu ya Tang Prodo. Setelah itu kita sudah lebih siap ya, ketika kita sudah lebih siap, kita bisa kembali menghadirkan energi yang baik kepada orang-orang sekitar ya. Karena ya menjadi pribadi yang menyenangkan itu bukan tentang ya kita harus menjadi orang yang selalu hahaha setiap hari setiap saat ya, malah nanti dikirain orang gila tuh Tang Prodo. Jadi enggak ya. Jadi kita memang kita bisa melihat ketulusan dari seseorang ketika ia memang benar-benar dari hatinya ya, happy ya bawaannya, dan memang energi positif itu bisa terpancarkan ya Tang Prodo dari, dibandingkan dengan dia kayak memaksakan keadaan ya, memaksakan untuk berpura baik-baik saja, padahal hatinya remuk banget tuh Tang Prodo ya. Mungkin kamu sering kayak gitu ya, kayak lagi banyak banget masalah, tetapi pas bareng teman ya, bareng teman-teman lagi nongkrong, hahihi ya Tang Prodo. Mungkin ya memang ada juga yang benar-benar ketika sama teman-temannya dia bisa plong, bisa melupakan sejenak masalahnya ya. Tetapi ada juga yang kayak pura-pura ya, kayak pura-pura hahi, padahal dia lagi aslinya lagi sedih, dan itu kebaca ya Tang Prodo, kebaca banget itu ya. Nah Tang Prodo, jadi memang hidup ini ya sudah cukup penuh ya dengan berbagai persoalan. Karena itu kalau kita bisa membuat satu sama lain merasa sedikit lebih nyaman ya, kenapa tidak ya. Kita tidak pernah tahu nih, mungkin senyuman kita hari ini nih Tang Prodo itu ternyata membuat seseorang itu merasa lebih baik ya. Atau mungkin sapaan kita ya membuat mungkin orang itu merasa tidak sendirian, orang yang tadinya lagi sedih mungkin ya ketika melihat aura kita yang tersenyum. Nah itu ketika bisa kayak lebih mendingan gitu ya Tang Prodo, lebih hari-harinya menjadi lebih sedikit menyenangkan ya. Tapi bukan pura-pura bahagia ya Tang Prodo, karena ya memang terkadang kita itu tidak bisa mengubah keadaan ya, tetapi kita bisa memilih nih energi seperti apa yang kita bawa ke dalam keadaan tersebut ya. Iya itu dia Tang Prodo, jadi tetaplah menjadi pribadi yang membawa kebaikan kemanapun berada ya. Nah Tang Prodo, buat kamu yang ingin sharing nih bareng aku boleh banget ya, yang mau curhat mungkin ya, nggak ada teman malam-malam gabut bareng aku juga gabut ya, nanti langsung saja ya Tang Prodo di nomor Prodo di 0812 8313 4054 ya, masih aku tunggu hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Mungkin yang mau request lagu juga boleh ya Tang Prodo, boleh banget nih, dan langsung saja di nomor Prodo di 0812 8313 4054.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

lagunya Human Nature ya, dari Michael Jackson. Nah, teman berdua berbicara terkait Michael Jackson ya. Sudah 17 tahun Michael Jackson meninggal, teman berdua. Lagu-lagu King Pop, King of Pop The ini masih sangat populer dan masih sering kita dengar diputar di radio maupun di TV, di medsos ya, teman berdua. Jadi teman berdua, setiap tanggal 29 Agustus itu selalu menjadi momen istimewa ya bagi para penggemar Michael Jackson di seluruh dunia. Tanggal tersebut tahun 2002 ternyata merupakan hari kelahiran sang legend musik dunia yang dikenal dengan julukan King of Pop ya. Nah, tahun ini perayaan ulang tahun Michael Jackson juga terasa semakin emosional karena para penggemar turut mengenang perjalanan panjang yang sang musisi yang telah 17 tahun meninggalkan dunia ya. Walaupun sudah meninggal 17 tahun lamanya teman-teman, tapi para penggemarnya itu masih banyak banget dan masih merayakan hari kelahiran sang legend ternyata ya. Jadi teman-teman, Michael Jackson itu meninggal pada 25 Juni 2009 ya, dan namanya itu seakan tidak pernah benar-benar hilang dari industri musik ya, musik, tarian, video klip, hingga gaya berpakaiannya itu masih menjadi bagian penting dari budaya populer dunia ya. Bahkan nih, generasi yang lahir setelah era kejayaan Michael Jackson pun tetap mengenal karya-karyanya melalui berbagai platform musik dan media sosial. Kira-kira kamu Gen Z kenal gak nih sama Michael Jackson ya, dengan tariannya yang khas ya, sama Frodo? Itu aku tahu banget itu karena memang masih usianya ya teman berdua, lagi senang-senangnya, masih muda banget kemarin ya teman berdua. Nah, salah satu yang lagu yang hingga kini masih sering diputar teman berdua adalah Billie Jean ya, yang dirilis pada 1983. Lagu tersebut teman Prodo menjadi salah satu karya paling ikonik dalam perjalanan karir Michael Jackson ya. Dentuman bass yang khas dan penampilan yang moonwalk ini legendaris Michael Jackson saat membawakan lagu ini yang membuat Billie Jean ini terus dikenang ya sebagai salah satu lagu pop terbaik sepanjang masa ya. Mungkin kamu ada yang juga penggemar berat Michael Jackson ya, dengan gaya pakaiannya, gaya tariannya, atau suaranya yang khas yang merdu banget itu ya teman-teman. Nah, jadi meskipun memang Michael Jackson telah meninggal panggung dunia ya, tetapi musiknya tetap hidup bagi jutaan penggemarnya merayakan hari kelahiran sang legenda. Bukan sekedar mengenang masa lalu, melainkan juga merayakan warisan musik yang terus menginspirasi dunia hingga hari ini.

0: I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat, seal the fate.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusuk lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget.

52 saat itu sudah pukul 23:56 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini setelah tugas kami menemani kamu hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Saatnya aku harus nyampe pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh kepulauan Indonesia. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, Selasa 1 September 2026 dari Sempang Natuna. Saya Zarniati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul sesama. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis, sementara kezolimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di hari ini. Hari ini tanggal 1 September ya teman Pro 2, di hari Selasa. Dan ini awal bulan September. Semoga diawali dengan kebaikan tentunya, kebahagiaan ya teman-teman. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini kembali satu informasi. Ini seputar guru P3K bisa ikut seleksi CPNS mulai tahun 2027. Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS teman Pro 2. Keputusan ini diambil karena Kepala Negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Kemudian Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Dan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Teman Pro 2 DPR, telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Nah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari ini menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi yang dilakukan tersebut dan mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K. Ini diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Kemudian ia juga menegaskan teman Pro 2, status kepegawaian guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan ya, ini kepegawaian beserta sistem penganggarannya teman Pro 2 akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Kodari menambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi memenuhi seluruh persyaratan. Ia juga menyampaikan bahwa penataan tersebut bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa, teman Pro 2. Langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk mengangkat mutu pendidikan nasional. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru bergabung di pagi hari ini ya. Semoga hari-harinya juga cerah seperti cuaca kita teman Pro 2, karena matahari juga sudah menembus kaca studio ini ya. Jadi udah bersinar terang, begitu juga dengan semangat kamu pastinya teman Pro 2. Nah teman-teman, kita lagi di musim panas banget ya, cuaca kemarau. Jadi jangan bakar sampah sembarangan teman Pro 2, apalagi buang puting rokok di pinggir jalan ya. Kita tahu sendiri kalau di daerah kita ini masih banyak banget tepi jalan itu rumput-rumput teman Pro 2. Jadi kalau kamu lempar puting rokoknya yang masih ada apinya di pinggir jalan, takutnya bisa membuat kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita harus pandai-pandai lah ya, jangan sampai puting rokoknya dibuang di jalan. Nah kalau bisa dimatiin dulu apinya ya, disakuin dulu puting rokoknya, nanti kalau udah ketemu tempat sampah baru deh dibuang ya. Terus juga hati-hati jangan bakar lahan, karena ini juga bisa memicu kebakaran teman Pro 2. Jadi bahaya banget, apalagi kita tahu sendiri di Kalimantan lagi sibuknya memadamkan api kebakaran hutan teman Pro 2. Itu sampai kabut ya menutupi kota tersebut. Jadi buat teman-teman semua, kita harus saling menjaga Kepulauan Natuna ini yang tercinta ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang gak diinginkan teman Pro 2. Oke teman-teman, kembali satu informasi di pagi hari ini. Ada Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini berharap dengan adanya lomba konten budaya ini mendorong masyarakat untuk mengunjungi museum dan cagar budaya. Nah harapan tersebut disampaikannya usai memberi pengarahan kepada para pemenang konten lomba konten kreatif ya bertema aku dan budayaku. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat teman-teman semua ya, memulai aktivitasnya di hari ini. Semoga dalam keadaan sehat teman Pro 2 dan semangat tentunya. Hari ini masih hari Selasa ya teman Pro 2. Jadi masih semangat banget kayaknya, apalagi hari ini tuh tanggal 1 juga ya. Oke teman-teman, kembali satu informasi di pagi hari ini. Ada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau Wamenham Mugianto menyayangkan teman Pro 2 aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 itu yang berujung kekerasan hingga menyebabkan korban jiwa. Dan ia juga menegaskan penyampaian apresiasi dalam negara di demokrasi ini harus dilakukan secara damai tanpa mengorbankan masyarakat yang tidak beraksi ataupun tidak terlibat aksi teman Pro 2. Nah, ia juga mengatakan teman-teman Kementerian HAM akan mengawali proses penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut, dan Mugianto juga meminta masyarakat turut mengawasi proses hukumnya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.